sama seperti Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saya mengundang tugas perjamuan kudus dapat maju ke depan. Haleluya. Sebenarnya kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, dan kebaikannya itu dilakukan dengan dia mati buat kita. Haleluya. Puji Tuhan.

0: kita bangkit berdiri semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Tahukah apa yang menjadi pusat daripada Injil itu? Injil tidak berkata bahwa engkau harus buat sesuatu supaya engkau dicintai Tuhan. Tapi Injil selalu berkata bahwa Dia lakukan segala sesuatu. Dan karya yang paling besar adalah ketika Dia naik di atas kayu salib. Itulah alasan kenapa hari ini kita bisa datang ke gereja. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat kita. Dia gantikan setiap kutuk itu menjadi berkat. Sehingga hari ini ketika kita datang ke gereja, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, tapi oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau kita sungguh-sungguh ambil bagian dalam perjamuan ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, yang mengangkat roti, yang memecah-mecahkan roti, dan dia berikan roti itu pada murid-muridnya, dan dia berkata, makanlah, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita di atas kepala kita. Anggur ini lambang daripada darah Yesus. Hari ini kalau kita boleh memuji Tuhan dengan bebas, kita boleh datang menghampiri tahta Tuhan kapan saja. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Firman Tuhan berkata, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup oleh karena darahnya. Dengan Dia merobek tabir bait suci itu menjadi dua, yaitu dirinya sendiri. Darah ini memberikan kita akses, jalan masuk. Tentu kita tahu bahwa kita punya jalan untuk selalu datang kepada Tuhan. Termasuk pagi hari ini, kita boleh datang di meja-Nya. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, yang mengangkat cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuat lain setiap kali kamu minumnya, mengingat akan pengorbananku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita satu dalam doa. Abah Bapa, kami ucap syukur buat tubuh dan darah. Terima kasih buat bukti cintamu buat kami, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Tapi hari ini kami datang menikmati Engkau Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, menikmati Engkau melalui praise and worship. Kami sudah menikmati tubuh dan darahmu sebagai bukti Engkau mengasihi kami. Dan saat ini kami mau menikmati firmanmu. Kami mau menikmati mana sorgawi pribadimu yang dimanifestasikan di tengah-tengah umatmu. Buka hati kami Tuhan. Kami mau duduk di kakimu. Ajar kami, tegur kami, bentuk kami dengan firmanmu. Terima kasih Abba Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Sebelum kita duduk, ayo taruh tangannya di dada bersama saya ya. Katakan hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam hidupku. Aku dicintai tanpa syarat. Aku dikasih tanpa batas. Aku diberkati berlimpah-limpah. Aku dijadikan lebih daripada pemenang. Aku dibenarkan. Aku dikuduskan. Dan sesuatu yang terbaik pasti terjadi atas hidupku hari ini. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, masih bersemangat. Amin. Masih bersuka cita, ya. Supaya kita tahu bahwa ya, kita ada di hari-hari terakhir, Saudara. Setelah kita hadir di apa seminar akhir zaman hari Senin kemarin, setelah kita diberkati, saudara yang mau dapatkan materinya, yang belum dapatkan materinya nanti bisa minta di Kak Peter atau nanti kita akan share di apa grup jemaat, ya. Saudara yang belum tergabung di grup jemaat boleh daftarkan diri ya, masuk dalam grup jemaat yang ada di grup WA, boleh tampilkan nomornya ada grup jemaat. Nah, saudara yang belum masuk, saudara daftarkan diri supaya saudara bisa dengar, dapat info, dapatkan apa pengumuman-pengumuman, dapatkan kegiatan-kegiatan, mungkin ada materi-materi, dan di situ saudara akan dapatkan renungan harian setiap hari, saudara. Ya, kita akan diberikan makan ya secara rohani setiap hari. Karena itulah fungsi gereja, kita memberikan saudara makanan secara rohani, saudara setiap hari saudara bisa bertumbuh saudara. Saudara yang belum masuk dan saudara belum tergabung di grup apapun ya, saudara boleh daftarkan diri, masukkan di sini saudara. Nanti kita akan bagikan materi ya yang di hari Senin kemarin yang saudara belum dapatkan materi tentang akhir zaman. Saudara, kita ada di akhir daripada akhir zaman saudara ya. Dan saudara, saya percaya ini bukan membuat kita menjadi takut, tapi membuat kita semakin bersemangat untuk ikut Tuhan. Amin saudara, karena dia telah mempelai pria kita, dia akan menjemput kita mempelai wanitanya saudara. Sehingga ketika saudara mau masuk dalam pesta pernikahan, saudara sedih atau senang saudara? Kalau yang mau menikah kemudian saudara sedih, berarti saudara ada sesuatu, betul tidak saudara? Kalau saudara mau nikah dan saudara jadi sedih, aduh kenapa kita cepat-cepat nikah? Nah berarti ada something wrong di situ saudara. Tapi kalau saudara mau semakin dekat pesta pernikahan dan saudara semakin exciting, saudara semakin bersemangat, saudara itu artinya benar seperti itu saudara. Dan Yesus datang, memang dikatakan dia pencuri, memang dikatakan dia hakim, tapi bagi kita orang percaya kedatangan dia seperti mempelainya, mempelai kita. Amin saudara. Jangan lihat dia seperti pencuri, jangan lihat dia seperti hakim, tapi lihat dia sebagai mempelai yang akan menjemput kita. Amin saudara. Dan semakin dekat itu semakin kita bersemangat saudara. Ya. Nah, tetapi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, boleh tampilkan judulnya. Ya. Judul firman Tuhan hari ini ada dua saudara, ibadah pertama dan ibadah kedua. Judul besarnya adalah Bring Them Home, bawa mereka kembali ke rumah. Ya, karena ini adalah tema kita secara khusus dari beberapa bulan ini saudara, dan nanti sampai bulan berapa kita tidak tahu. Tapi Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan ini kepada jemaat, ya, come home. Ya, karena apa? Come home kita yang terbesar adalah nanti ketika Tuhan datang saudara. Amin. Entah kita datang ke dulu kepada Tuhan atau Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Itu poinnya ya saudara. Tapi selama kita menjalani hidup di muka bumi ini, ada come home yang terus digaungkan oleh Tuhan. Dan beberapa bulan ini kita mendengar seri khotbah itu saudara, tentang come home dari beberapa sisi yang berbeda. Nah hari ini saya akan bicara tentang dua judul. Yang pertama pagi ini saya akan judulnya digendong oleh kasih karunia. Ibadah yang kedua nanti ya, jadilah empat orang itu. Nah, bring them home. Apa itu empat orang itu? Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca, saya akan bacakan buat saudara. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kami lihat. Ya. Nah, nanti ibadah kedua saya akan menyampaikan tentang jadilah empat orang itu. Nah saudara, kita akan lihat dari dua sisi ya. Sebentar ibadah kedua kita akan belajar tentang siapa empat orang ini. ya. Dan bagaimana kita sebagai gereja bisa berfungsi sebagai empat orang ini yang membawa orang lumpuh itu datang pada Yesus. Tapi pagi hari ini, saudara, sebelum kita bisa jadi empat orang yang membawa orang datang pada Yesus, kita harus juga pernah mengalami sebagai satu orang yang lumpuh, yang hidup kita perlu dibawa dan ditemukan oleh Yesus sang kasih karunia itu. Amin, saudara. Sebelum kita bisa membawa orang kepada Yesus, tapi kita harus biarkan diri kita ditemukan dan dibawa oleh Yesus. Makanya judulnya hari ini digendong oleh kasih karunia. Ya. Nah, mari kita kembali ke ayat yang pertama. Dikatakan begini, saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Katakan, ia ada di rumah. Ia ini siapa? Yesus. Jadi, saudara, tersiarlah kabar bahwa Yesus sedang ada di rumah. Dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Bahkan di muka pun, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, saudara, poin yang saya mau sampaikan adalah, saudara, yang menjadi menarik adalah bukan soal bangunannya, bukan soal rumahnya, saudara. Ya, beberapa bulan ini kita akan belajar, ada house, ada home. House itu adalah gedungnya, home itu adalah rasanya. Kita bisa punya rumah yang mewah, tapi mungkin kita tidak rasa home di situ. Jadi yang Tuhan mau bangun bukan sekedar house. Selain saudara mau punya rumah di tempat yang belum punya rumah. Ada? Nah, tidak apa-apa, saudara, ya. Tuhan mau saudara punya rumah. Amin. Tapi bukan cuma rumah, tapi juga Tuhan mau saudara punya home. Nah, home itu lebih ke rasanya kepada siapa yang ada di dalamnya. Makanya firman Tuhan katakan, waktu tersiar kabar Yesus datang lagi ke Kapernaum, maka dikatakan bahwa Yesus ada di rumah. Yang membuat orang-orang itu datang, saudara, itu bukan rumahnya bagus, bukan rumahnya dilapis emas, tapi siapa yang ada di rumah itu, saudara. Nah, ini bisa kita aplikasikan buat kehidupan kita hari ini. Bagaimana orang-orang datang ke dalam hidup kita? Ya, sebagai gereja. Betul ya, saudara? Kenapa orang datang pada saudara? Ya, atau sebagai gereja secara kita juga di tempat ini. Kita gereja secara korporat. Kenapa orang-orang bisa datang ke gereja? Apakah karena pujian penyembahannya bagus? Ya kah? Atau karena apa, saudara? Atau karena gedungnya yang baik? Atau karena kita punya program yang bagus? Atau kita punya media sosial yang baik? Semua itu tidak salah, saudara. Atau kita punya lobby hari ini yang bagus? Saudara, tidak ada yang salah dengan semua itu. Atau kita punya AC yang bagus, lighting yang bagus? Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi harusnya yang menarik orang datang ke gereja bukanlah yang lain, tetapi Yesus itu sendiri, saudara. Amin. Saudara, saya rindu, kita rindu, kita di tempat ini. Alasan kenapa orang-orang datang ke tempat ini sebagai gereja bukan karena yang lain. Bukan karena saya mau cari jodoh di sana. Boleh sih, tidak ada yang salah. Waktu saya datang ke gereja pertama kali juga, motivasi saya juga tidak benar juga. Saya waktu datang ke gereja pertama kali, saya mau supaya orang-orang lihat, wih, beta supi gereja nih. Nanti dong mau kasih dong anak nona, aman gitu. Ini kesaksian masa lalu sudah. Tapi waktu saya ditemukan Yesus, saya ditemukan Yesus, motivasi itu jadi berubah. Amin, saudara. Mungkin saja kita datang ke gereja dengan alasan yang lain. Tetapi waktu kita datang ke gereja, temukan Yesus. Makanya, saudara, waktu saya renungkan salah satu ayat di dalam Matius 24. Yesus berkata salah satu tanda akhir zaman adalah kasih menjadi dingin. Jadi gini, saudara, kalau saudara mau lihat tanda-tanda akhir zaman, ada tiga. Lihat di Israel, Israel apa yang terjadi di Israel, tahun depan kita akan ke Israel. Doakan di bulan Februari, saudara mau ikut daftarkan diri. Kenapa saya mau pergi ke sana? Saya berdoa mungkin, saya tidak tahu kapan Tuhan akan datang, rapture. Tapi kalau Tuhan datang di tahun 2028, mungkin next year itu terakhir kita akan ke Israel. Karena apa saudara? Saya tidak tahu persis kapan waktunya. Tapi tanda-tanda zaman kasih tahu itu. Salah satu tanda zamannya adalah di Israel itu mereka akan segera bangun namanya Bait Suci ketiga. Bagi mereka ini sangat mendesak. Karena kalau waktu mereka bangun Bait Suci, disitulah Mesias akan ada. Nah ini udah detik-detik terakhir. Mereka udah bilang mereka udah siap. Nah oleh karena itu saya mau ke sana. Kita ke Temple Institute. Kita akan lihat sampai di mana persiapan mereka, saudara. Ya, selain belum pernah ke Israel, saudara akan lihat tempat-tempat di mana Yesus ada. Tapi yang sudah pernah ke Israel, kita akan lihat tanda-tanda zaman itu sampai di mana. Kita akan juga kunjungi gereja-gereja yang ada di Bethlehem, di Yerusalem. Karena apa? Karena sampai hari ini orang Israel, mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Ada gereja, orang-orang yang sudah percaya, mereka itu mengalami aniaya juga, saudara. Jadi kita akan pergi ke sana, saudara. Nah, saudara, tapi gini, saudara. Waktu Yesus bilang gini, yang kedua tandanya di gereja, kasih menjadi dingin. Nah, kasih itu siapa? Kasih itu bukan sesuatu, saudara. Kasih itu seseorang. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Allah itu Yesus. Waktu di gereja tidak lagi memberitakan tentang Yesus. Yang diberitakan cuma moralitas. Yang diberitakan cuma motivasi. Atau yang diberitakan cuma yang lain. Gereja kehilangan Yesus. Nah makanya saudara, waktu saya renungkan ini, tanda-tanda zaman kasih mulai jadi dingin. Gereja mulai kehilangan Yesus di dalamnya. Berarti kita harus membawa Yesus kembali menjadi pusat daripada gerejanya. Amin saudara. Dengan apa yang kita beritakan, dengan apa yang disampaikan melalui mimbar ini, siapa yang menjadi pusat? Apakah Yesus yang menjadi pusat? Ataukah yang lain? Apakah Yesus yang menjadi pusat center daripada pemberitaan Injil itu? Ataukah yang lain? Apakah Yesus yang menarik hati banyak orang itu datang pada dia? Atau yang lain? Makanya ayo kita sama-sama. Di gereja ini, biarkan Yesus yang menjadi pusat pemberitaan. Dan dia yang menarik orang-orang itu datang kembali ke rumah. Amin saudara. Ya, kenapa saudara datang ke gereja? Aduh, kita punya masalah banyak. Aduh, kita perlu. Itu tidak ada yang salah. Tapi biarlah Yesus yang menarik hati kita. Amin, saudara. Ya, dikatakan kebutuhan terbesar manusia itu adalah mereka perlu berjumpa dengan Yesus. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, status sosial apapun, setiap orang perlu berjumpa dengan Yesus. Karena tanpa perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita akan kosong, saudara. Kita mungkin punya harta yang banyak, kita mungkin punya jabatan yang tinggi. Tapi kalau tanpa perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita akan kosong, saudara. Amin. Nah, Markus pasal 2 ayat yang ketiga. Kita akan lihat ayat per ayat, saudara ya. Dikatakan gini, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh. Ya, seorang yang lumpuh. Nah, saudara, bahasa Yunani untuk orang lumpuh itu adalah paralitikos. Lumpuh ini artinya, ya, orang yang kehilangan kemampuan untuk bergerak secara normal. Jadi, hari ini saya mau bilang bahwa lumpuh itu bukan sekedar yang terlihat. Ada orang mungkin yang duduk di gereja, ya, kelihatan tubuhnya sehat, ya kan? Kelihatan semua bagian tubuhnya tidak ada yang abnormal. Tetapi mungkin ada kelumpuhan yang tidak kelihatan, saudara. Ya, mungkin tubuh bisa bergerak, tapi jiwa sedang kehilangan arah. Ada yang seperti itu? Tubuhnya bisa bergerak, tapi jiwa rasanya galau terus. Ya, jiwa rasanya stres terus. Ada seperti itu? Oh, di sini tidak ada ya. Ada yang kelihatannya berhasil, tapi selalu dikuasai rasa bersalah. Hidup terus dikuasai masa lalu, rasa bersalah. Lu coba ya, kita suami buat ini yang lalu, pasti kita mau hidup suruh lain. Ya ini seorang yang lumpuh, jadi gotong. Coba ya kalau kita suami buat ini, sebenarnya ada orang-orang yang duduk di gereja, tapi hidup terus dikuasai oleh rasa bersalah. Ada di tempat ini? Tidak ada ya? Ada? Kita mungkin pernah ada masa seperti itu. Ya, ada juga yang masih hari ini mungkin masih ada. Nah, kabar baik ini buat saudara. Amin. Itu bagian dari kelumpuhan. Ada orang yang datang beribadah tapi seperti saudara rasa apa-apa. Ibadah yang sebagai satu rutinitas. Ya sudahlah, karena beta orang Kristen, beta pun KTP Kristen, beta tepung bapak mama dulu, dari dulu kalau hari Minggu pergi gereja sudah beta pergi gereja. Tapi saudara tidak ada satu kehausan, kerinduan. Wih, kalau beta sudah datang gereja rasanya bagaimana itu ya? Ada di tempat ini kosan? Tidak ada ya? Ada yang pengen berubah. Wih, beta sudah mau begini lah. Beta sudah mau begini lah. Tapi berkali-kali selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Ada? Waduh, beta sudah mau lagi. Sakit hati. Wih, tapi baru dengar orang omong beta di belakang, sakit hati mulai timbul. Aduh, beta sudah mulai marah-marah. Aduh, beta sudah mulai begini-begini. Tapi selalu gagal dan selalu gagal. Ada tidak tempat ini? Ada yang pengen dekat dengan Tuhan, tapi selalu merasa, oh, beta hidup kayak sudah layak. Tuhan kayak sudah mau terima beta. Nah, saudara, itu bagian dari kelumpuhan yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tapi sedang terjadi di dalam bagian-bagian kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau itu saudara pernah rasakan, maka firman Tuhan hari ini itu buat saudara. Ya, tidak semua orang yang berdiri dengan kakinya, dia sedang berjalan di dalam jiwanya. Banyak orang terlihat sehat di dalam tubuhnya, tapi jiwanya sedang dalam persoalan yang besar. Itu juga termasuk orang yang sedang lumpuh, saudara. Makanya hari ini fokus kita ini adalah orang-orang yang lumpuh, yang kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak hanya bicara buat saudara, ini juga buat saya. Ya, ada area-area hidup kita kadang kita merasa lumpuh. Disitulah kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa berjalan sendiri. Dikatakan begini, saudara, ya, orang lumpuh itu, sudah tahu definisi orang lumpuh apa? Dia tidak mampu berjalan sendiri. Bukankah itu keadaan kita sebagai orang berdosa? Coba kita buka Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, garis bawah kata lemah. Lemah ini juga sama dengan lumpuh. Ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi gini, saudara, setiap kita itu adalah bagian daripada orang lumpuh itu. Kita tidak bisa angkat diri kita sendiri. Orang lumpuh itu tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Amin, saudara. Orang lumpuh itu tidak mampu menyembuhkan dirinya. Itu gambaran kita orang berdosa. Kita tidak mungkin bisa temukan Tuhan kalau Tuhan tidak temukan hidup kita. Betul tidak? Saya tidak mungkin hari ini bisa berada di sini, saudara, kalau tidak ada orang-orang yang berdoa untuk saya. Kalau Tuhan memang tidak punya rancangan buat hidup saya. Tahukah saudara, kalau saudara bisa duduk di tempat ini, saudara bisa dengar firman, itu karena Tuhan punya rancangan dan panggilan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini engkau belum tersadarkan. Saya juga dulu seperti itu. Waktu saya masih belum kenal Tuhan, saya pikir saya yang datang sama Tuhan. Tapi waktu saya ingat-ingat, saya renungkan kembali perjalanan hidup saya. Bagaimana berkali-kali saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya berkali-kali saya bawa mobil sendiri, saya ngebut dalam keadaan mabuk. Karena ekstasi, karena sabu-sabu. Tapi saya tidak kecelakaan, saudara, dalam tingkat halusinasi yang tinggi. Saya ingat saya bawa mobil dengan kecepatan tinggi. Tapi saya tidak mengalami kecelakaan. Saya juga sempat digeledah oleh polisi di tengah jalan. Tapi mereka tidak sampai temukan barang bukti dan saya harus ditahan. Saya berkali-kali diselamatkan oleh Tuhan. Saya hampir bunuh diri, tapi tidak jadi bunuh diri karena pengaruh obat itu begitu luar biasa. Saya baru tahu ternyata, jauh sebelum saya kenal Tuhan, Tuhan terlebih dulu kenal hidup saya. Dan dia pakai Roh Kudus. Dia pakai orang-orang. Makanya dikatakan, ada orang lumpuh, tapi ada 4 orang yang dipakai. Ada 4 orang yang dipakai untuk bawa orang itu datang kepada Yesus. Saudara percaya, kita punya Tuhan yang punya rancangan buat hidup saudara dan saya. Saya merenungkan, kalau saya bisa ada hari ini, ada panggilan Tuhan, ada rancangan Tuhan. Kalau tidak, saya jadi orang yang tidak punya masa depan, saudara. Bayangkan kalau sampai sekarang saya masih pakai itu, obat-obatan, narkoba, mungkin saya sudah berakhir di penjara, mungkin saya sudah berakhir dan bunuh diri, mungkin hidup saya sudah hancur. Tapi karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya di ada posisi itu. Dia pakai orang-orang, dia pakai sahabat saya. Ada orang-orang doakan saya. Ada teman yang panggil saya datang ke gereja. Maka disinilah fungsinya. Kita butuh yang namanya komunitas. Dikatakan dia digotong oleh 4 orang. Nanti ibadah kedua saya akan fokus. Jadilah 4 orang itu. Dia digotong oleh 4 orang. Kita tidak tahu nama 4 orang itu. Ya. Tapi 4 orang itu punya fungsi yang krusial untuk bawa satu orang lumpuh berjumpa dengan Yesus. Saya punya seorang sahabat yang baru-baru saya ketemu di Jakarta, yang udah 30 tahun kita berteman. Saya sudah pernah saksikan tempat ini. Hari ini dia jadi orang yang luar biasa, saudara. Waduh, Tuhan angkat dia secara posisi finansial. Luar biasa, saya kaget ketemu di rumahnya. Tapi dia juga tidak lupa sama Tuhan. Sekalipun hidupnya juga dicerita, dia jatuh bangun. Tapi dia tidak lupa sama Tuhan, saudara. Dia adalah orang yang ajak saya ke gereja. Waktu kami masih mabuk, Pak, di pagi hari, saya ingat persis di hotel jam 5 pagi. Kita habis gini-gini, wah, saudara, kalau lagi karena inex, saudara yang pernah ada di tempat ini, pernah juga pakai ekstasi. Saudara saya, kalau ingat-ingat itu, saudara. Wah, kita lagi gini-gini, tiba-tiba dia bilang, yuk ke tepi gereja. Wih, saya ketawa sama dia. Buat apa kita pergi gereja? Habis ini ketong kembali ke sini, kan? Saya yang kasih rusak dia pun hidup, saudara. Tapi, saudara, kalau dia tidak panggil saya, ya, mungkin saya hari ini tidak ada di sini. Dan saya percaya kalau dia bisa panggil saya, itu karena Tuhan yang gerakkan hatinya. Tetapi yang kedua, bukan cuma dia ya panggil orang-orang itu, tapi mari kita lihat di ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat. Jadi gini, saudara. Keselamatan itu inisiatifnya selalu dari Tuhan. Tapi kita mesti meresponi itu juga. Betul ya? Kalau hari ini sudah dengar firman, sudah dengar kabar baik, Tuhan Yesus mencintai hidup saudara, itu adalah inisiatif dari Tuhan. Roh Kudus akan gerakkan hati saudara. Tapi respon kita juga itu menentukan, saudara. Respon kita akan berkata, ya Tuhan, aku mau menerima kasih karuniamu. Nah, dibutuhkan satu kerendahan hati untuk meresponi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Ya, dibutuhkan satu kerendahan hati. Karena keselamatan itu, saudara, Tuhan yang datang temukan, angkat kita. Tapi bagian kita adalah, kita harus membiarkan diri kita ditemukan. Kita harus membiarkan diri kita diangkat. Kita harus membiarkan diri kita dibawa ketemu dengan Tuhan. Amin, saudara? Kita harus biarkan diri kita. Dibutuhkan satu kerendahan hati. Waktu itu saya bilang, aduh Tuhan. Jadi gini, saudara. Waktu saya ditemukan, saya masih agak keras. Sudah tahu, Ustaz. Tapi tidur, seperti saya bilang, ya sudah lah, sama Papa. Saya mau, supaya saya pun nama sedikit baik. Tapi waktu di gereja, saya ditemukan oleh Tuhan. Dan di situ memang saya rasa pertentangan begini, saudara. Pertentangannya apa? Begini. Karena waktu dia ajak saya ke gereja, saya ngalamin Tuhan, saya dilepaskan dari semua itu narkoba instan, saya tidak lagi terikat dengan sabu-sabu, rokok, semua lepas dalam sekejap. Tiba-tiba dia yang jatuh kembali, saudara. Saya lihat dengan mata kepala dia jatuh kembali. Aduh, pertentangan di sini sudah. Beta mau ikut dia kembali kok, atau beta sudah putuskan. Beta dibawa sama Tuhan. Nah di situ dibutuhkan satu komitmen sudah, dibutuhkan satu kerendahan hati. Kalau engkau ditemukan oleh Tuhan, ya biarkan dirimu terus dibawa untuk datang sama Tuhan. Amin saudara, ya. Apapun boleh terjadi, tantangan boleh terjadi. Nah saudara, kita akan lihat satu tantangan di dalam ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya. Karena apa? Karena orang banyak itu. Ya, jadi gini saudara. Kadang-kadang kita bisa jadi orang banyak itu saudara. Ada orang mau ketemu Tuhan, tapi mereka tidak bisa ketemu Tuhan. Sudah lihat? Karena apa? Karena ada orang banyak itu saudara. Makanya saya dorong kepada kita. Kadang-kadang kita di gereja juga. Kenapa orang bisa datang mau ketemu Tuhan, tapi akhirnya mereka tidak jadi ketemu Tuhan? Ya, karena mungkin juga kita, sikap kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, ya kan? Kita mungkin waktu ada jemaat yang baru datang, kita cuek-cuek sama mereka, ya kan? Nah, sampai mereka merasa, waduh kok beta sana ada yang peduli ya. Waduh kayaknya beta belum waktunya beta datang pada Tuhan. Kayaknya mungkin beta masih butuh waktu di luar sana. Mungkin belum waktunya. Nah kadang-kadang orang tidak bisa ketemu Tuhan. Karena banyak orang yang sepertinya dekat dengan Tuhan. Tapi mereka tidak memahami hati Tuhan. Wow. Dekat dengan Tuhan, tetapi tidak memahami hati Tuhan. Oke, saya mau kita, ayo sebagai gereja, kita adalah rumah. Kalau saudara baru di tempat ini, saudara bukan orang lain. Kalau saudara mungkin belum, baru datang saudara, ya. Saudara bukan orang lain. Atau kita jemaat-jemaat yang sudah lama, kita sudah melayani. Ayo, kita buka jalan supaya orang itu dapat ketemu Tuhan lebih lagi.
1: Jangan biarkan mereka lolos.
2: Kebetulan laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang, dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
0: Dengan cara apa? Salah satu cara adalah waktu Mereka datang, mereka akan mengalami home di sini. Amin, saudara? Ya? Apa yang mereka lakukan, saudara? Ayat yang keempat dikatakan ini. Mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka apa? Menurunkan tilam. Nah, ini buat kita juga. Kadang-kadang, ya,

menghadapi banyak orang dengan berbagai macam pikiran, berbagai macam karakter. Kadang-kadang kita bisa tawar hati juga, saudara. Tapi iman itu bukan berarti tidak ada keraguan. Iman itu bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi iman itu selalu datang pada Yesus, apapun keadaan kita. Dan saya percaya ketika kita mau selalu datang sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita ide-ide kreatif. Empat orang ini lihat, mereka lihat, wih, ini orang begini banyak, bagaimana ketemu Yesus? Tapi mereka tidak putus asa. Kalau mereka putus asa, apa akibatnya? Ya udah, selesai. Tapi mereka naik ke atas. Mereka jebol itu. Apa? Mungkin orang-orang akan kata-katain mereka. Woi, besok bikin apa itu? Ini rumah ini besok mau ganti kok. Ini rumah besok kasih rusak begini, siapa yang ganti om? Wih, kadang-kadang itu, kadang-kadang omongan orang itu buat kita bisa down. Tapi jangan hidup karena omongan orang. Tapi hiduplah karena janji Tuhan dalam hidupmu. Itu yang membangkitkan iman dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau dapat visi dari Tuhan, engkau dapat panggilan dari Tuhan, saya tahu iblis pasti tidak suka. Dia akan pakai situasi, dia akan pakai keadaan, dia akan pakai mungkin orang-orang di sekitar saudara yang mungkin mereka juga tidak mengerti. Tapi saudara, kalau pandang pada Yesus, lihat pada dia, itu yang menarik saudara untuk tetap maju. Apapun boleh terjadi, tapi engkau tetap datang sama Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan akan kasih saudara ide-ide kreatif, cara-cara yang mungkin secara logika, ini saudara masuk akal ini. Tapi karena saudara, hati saudara datang sama Tuhan, Tuhan akan kasih saudara segala macam cara. Amin saudara. Ya. Nah, waktu kita tinggal sedikit saudara ya. Dikatakan gini, Yesus melihat iman mereka. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, ini ada yang aneh saudara. Anak orang itu datang dalam keadaan lumpuh. Orang lumpuh itu butuh apa? Butuh berjalan. Tapi Yesus tahu kebutuhan terbesar dari orang lumpuh itu bukan ada di fisiknya, tapi ada di dalam hatinya. Saudara, kita mungkin bisa lihat apa yang dari ada di luar. Kita mungkin bisa lihat, dia pun orangnya begini, begini, begini. Tapi kita tidak pernah tahu sungguh-sungguh hidup seseorang di dalam hidup mereka. Orang mungkin bisa lihat kita, kita pun hidup enak ya, begini, begini, senyum-senyum. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana kita punya pergumulan, tantangan. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengenal hidup kita. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengenal hidup saudara. Amin saudara. Orang hanya bisa lihat dari luar. Tapi Yesus, dia tahu kebutuhan terbesar hidup saudara dan saya. Dia tahu kebutuhan terbesar orang lumpuh ini. Bukan yang pertama disembuhkan dari lumpuhnya. Tapi saya perhatikan, perkataan apa yang Yesus katakan? Hai anakku. Emangnya dia anaknya Yesus? Apakah Yesus lahirkan dia? Tidak kan? Kenapa Yesus panggil dia hai anak? Emangnya Yesus umur berapa, dia umur berapa? Lalu bisa pastikan dia lebih tua dari Yesus? Tapi orang ini kehilangan identitasnya, kehilangan penerimaannya selama bertahun-tahun. Banyak orang sakit di luar. Sebenarnya yang menyebabkan dia sakit di luar adalah apa yang ada di dalam jiwanya. Kalau kita udah lahir baru, roh kita udah aman. Tapi jiwa kita masih bisa bermasalah. Makanya dunia menemukan namanya mental health. Masih ada sakit mental. Kenapa saudara? Karena biasanya sakit mental itu akan berpengaruh pada sakit tubuh. Tapi orang fokus perbaiki di tubuhnya. Tapi Yesus tahu, fokusnya bukan di tubuhnya dulu, fokusnya
di dalamnya dia.

Yesus tahu kebutuhan terbesar hidupmu, lebih daripada orang terdekatmu tahu kebutuhan terbesar dalam hidupmu. Amin, saudara. Yesus tahu apa yang kau butuhkan, karena dia yang ciptakan hidupmu. Makanya dia bilang sama orang ini, anakku. Mungkin dia sudah bertahun-tahun tidak pernah orang akui dia sebagai keluarga. Mungkin sudah bertahun-tahun orang tolak hidupnya. Mungkin sudah bertahun-tahun orang tidak hargai hidupnya. Karena apa gini, saudara? Karena zaman pada waktu itu, zaman Yesus, orang sakit itu konotasinya dosa. Begitu dia sakit, apalagi sampai lumpuh, selalu konotasinya adalah, lu buat dosa apa? Iya kan? Lu pasti lu udah buat dosa sehingga lu kena kutuk. Nah sehingga apa? Sehingga waktu dia ada dalam keadaan seperti itu, saya bisa bayangkan ada banyak orang, mungkin keluarganya sendiri tolak hidupnya. Dan dia mungkin dibully, dia mungkin diomongin, lu pasti buat dosa besar ini. Mungkin dia sampai keadaan stres. Makanya saudara, kita tidak bisa menghakimi orang karena keadaan luarnya. Ya. Tapi kita bisa bawa orang itu datang kepada Yesus. Karena Yesus yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup orang itu. Yesus bilang, anakku, dosamu sudah diampuni. Wih, ini satu perkataan yang sangat berani. Makanya di ayat berikutnya, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Next. Mengapa orang ini bisa berkata begini? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Memang yang dikatakan oleh orang Farisi itu betul. Siapa yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Allah itu sendiri? Tapi mereka tidak tahu bahwa yang berdiri di depan mereka itu adalah Allah yang jadi manusia. Amin. Makanya ada pengajaran hari-hari ini yang berkata, Yesus cuma utusan. Yesus cuma Mesias. Kalau dia cuma Mesias, dia bukan Allah, dia tidak bisa ngampuni dosa. Yang berkata Yesus lebih rendah daripada Bapa, karena dia cuma manusia biasa yang dijadikan Tuhan, dia tidak bisa ampuni dosa. Tapi kenapa Yesus bisa ampuni dosa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Gara-gara ini, Yesus itu disalibkan oleh orang Yahudi. Gara-gara dia mengakui dirinya sebagai Allah. Kalau dia cuma bilang dirinya anak Allah, Mesias, orang Yahudi tidak akan salibkan dia. Ayat yang ke-8. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan orang lumpuh ini kepada orang, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat yang ke-10. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Apa? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Perhatikan. Saya pernah sampaikan di tempat ini, berkat terbesar itu bukan sakit sembuh, lumpuh berjalan. Tidak ada uang, jadi ada uang. Itu juga berkat. Tapi berkat terbesar adalah pengampunan dosa. Ibu dari segala berkat itu adalah pengampunan dosa. Kenapa katakan ibu dari segala berkat? Karena kalau saudara punya ibunya, saudara punya potensi anak-anaknya bisa dilahirkan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak punya ibunya, bagaimana bisa punya anak? Betul? Jadi jangan kejar berkat yang lain. Tapi fokuslah kepada karya Kristus. Karena waktu engkau tahu dosamu sudah diampuni, itu ibu dari segala berkat. Itu yang akan melahirkan segala berkat-berkat yang lain di dalam kehidupan saudara. Akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan, akan ada kelimpahan. Itu cuma anak-anaknya saudara. Tapi ibunya adalah pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa
itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita datang dan memberikan diri kita digendong oleh sang kasih karunia itu dan dibawa datang sama dia. Amin. Dan kabar baiknya hari ini, oleh karena karya Kristus yang tadi kita sudah nikmati, kita boleh percaya, kita boleh yakin bahwa segala dosa-dosa dan pelanggaran kita sudah dihapuskan oleh karya Kristus. Amin, saudara. Waktu kita terima itu, waktu kita sungguh-sungguh percaya itu, waktu kita ambil itu berkat terbesar. Dan berkat itulah yang akan melahirkan setiap berkat-berkat yang lain di dalam hidup ini. Sehingga apa, saudara? Kalau kita menyadari apa yang Yesus sudah kerjakan, kita mungkin hari ini kita seperti orang lumpuh itu. Saya tidak tahu. Mungkin saya lihat di sini semuanya tidak ada bagian tubuh yang cacat. Semuanya baik, ya kan? Tapi mungkin ada kelumpuhan dalam beberapa area kehidupan saudara. Mungkin ada jiwa saudara yang hari ini sedang depresi. Mungkin ada hati saudara yang sedang galau. Mungkin ada saudara yang malam tidak bisa tidur. Saya tidak tahu. Yang saya lihat di sini, yang saya lihat luarnya saja. Saya sangat terbatas untuk lihat. Tapi ingat tadi, Yesus bukan hanya lihat apa yang ada di luar. Yesus tahu kebutuhan terbesar hidup saudara. Amin, saudara. Yesus tahu apa yang ada dalam hidupmu. Dia lihat orang lumpuh, tapi dia lihat kebutuhan orang ini bukan sekedar lumpuh disembuhkan, tapi ada lumpuh yang lain. Dia lihat orang ini butuh pengampunan dosa. Dia butuh kesadaran akan pengampunan dosa. Hari ini juga, saudara, kita datang sama Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sejemput tim praise and worship boleh datang. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara. Tapi sebelumnya, kita naikkan satu pujian.

Pasal kunci F. Mari kita pandang pada Yesus. Ingat, yang menarik kita untuk datang pada Dia haruslah pribadinya sendiri. Kita pandang pada Dia, sebab Dialah kehidupan kita hari ini. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan.

Mari buka hati kita, tutup mata kita, taruh tangan saudara di dada. Hari ini kita datang pada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu hidup kita. Bahkan orang yang terdekat sekalipun mungkin tidak kenal hidup kita. Tapi ada seorang pribadi yang tahu sampai kedalaman hidup kita. Dia tahu seluruh hidup kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Hari ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Abah Bapa, engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Bapa, engkau tahu setiap anak-anakmu saat ini. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Engkau yang menggendong mereka. Engkau yang bawa mereka datang padamu Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami punya sebuah tangan yang tidak pernah berhenti memegang tangan kami. Kami punya seorang pribadi yang tidak pernah berhenti menggendong hidup kami. Engkau yang ada buat hidup kami. Saat ini Abba Bapa, kami datang padamu. Kami meresponi panggilan. Engkau yang menggendong kami. Engkau yang membawa kami. Engkau yang tahu hidup kami. Engkau yang tidak pernah lepaskan kami. Saat ini Abba Bapa, engkau jamah setiap hati kami. Hati yang keras, hati yang jauh dari Tuhan, hati yang merasa Tuhan tidak peduli. Saat ini Tuhan gantikan dengan cintamu, dengan kasihmu. Diperbaharui saat ini. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Apapun sakit penyakit saudara, apapun pergumulan saudara, datang sama Yesus. Dia gantikan itu. Ada sebuah kelepasan. Ada sebuah kemerdekaan. Terima dengan iman. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Haleluya.

Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah, mulai minggu ini amplop persembahan diambil langsung pada Bapak Ibu Aser dan tidak lagi ditaruh di atas kursi atau tempat duduk. Yang kedua, persembahan Bapak Ibu dibawa dan dimasukkan langsung pada kotak-kotak persembahan, ada di posisi kiri dan kanan daripada altar, untuk dimasukkan dan dipersembahkan langsung di depan altar Tuhan. Dan yang ketiga adalah persembahan kita yang secara manual atau yang sudah dimasukkan di dalam amplop-amplop, dan ada juga persembahan secara online, yaitu kiris. Kita bisa mempersembahkan sesuai dengan jenis persembahan yang kita sudah persiapkan. Apakah di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan masih ada yang belum mendapatkan amplop? Mohon Bapak Ibu Aser untuk mengkondisikannya. Kalau sudah, mari kita mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, sumber segala berkat yang boleh melimpahi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur atas kekuatan napas hidup, iman dan pengharapan yang Tuhan Yesus terus tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Bahkan Bapa di sorga, ada begitu banyak berkat Tuhan yang kami boleh rasakan dalam kehidupan ini. Baik itu berkat jasmani yang kami sudah dapat lewat penyertaan dan anugerah Tuhan, lewat berbagai berkat-berkat anugerah Tuhan yang Tuhan buka tingkap langit-Mu di dalam seluruh hidup, usaha dan kerja kami. Kami bersyukur atas itu semua Tuhan. Bahkan juga Bapa di surga, berkat-berkat rohani yang Tuhan boleh melimpahi kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, dalam luapan kasih yang begitu indah dengan Tuhan, yang tidak dapat kami balas itu semua, kami mau memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Bapa. Baik itu persembahan umum, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan, misi dan diakonia. Terlebih Bapa di sorga, persembahan daripada diri kami Bapa, menjadi persembahan yang hidup, menjadi satu dupa yang berbaharu menyenangkan hati Bapa. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami pada ibadah raya pertama ini, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di sorga. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati seluruh persembahan-persembahan ini untuk dipakai menata pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di gereja-Mu di Diocese Church Kupang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: sosial kemasyarakatan pasti ingatnya dinas sosial seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan ngomong dulu mengenai pengembangan potensi dari teman iya penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini. Nah, kira-kira dari dinas sosial Kota Kupang ini punya apa saja nih program yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi dari kaum difabel ini khusus untuk Kota Kupang.
1: Terima kasih Bu Yanti, para pendengar semua yang saya hormati dan kasihi. Dinas Sosial
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, kita kembali di kawasan Tompelo 8. Kita barusan selesai mengikuti kebaktian pagi dari GBI Dokwanino Kupang. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani ya, di sedikit juga dengan informasi-informasi untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi. Sampai tuntas ya rangkaian Kupang Pagi di pukul 10 pagi.

Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya baik pendengar, masih jalan dari jalan melar nomor 1 ke Bubak FM 96,9 MHz. Kita baru saja mengikuti siaran langsung ibadah pagi dari gereja GBI BBC Kuanino. Dan kembali teman-teman Anda di Sumba pagi hari ini dengan informasi-informasi serta lagu-lagu rohani. Belian akan saya hadirkan menemani Anda di pagi hari ini.

Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5.

taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah 11 ayat 6.

Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4.

Ya pendengar di Sumba pagi hari ini kami berikan informasi dari portal rri.co.id pemberian hadiah orang tua berisiko ganggu integritas guru. Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia Pusat Eka Ilham menilai pemberian hadiah kepada guru berpotensi mengganggu integritas dan perlakuan siswa. Ia mengatakan hadiah sebenarnya bersifat netral, namun netralitas dari hadiah yang diberikan berupa ketika ada unsur jabatan dan konflik kepentingan di dalam pemberian. Dia menambahkan terlebih lagi pemberian sifatnya tidak lagi murni karena bisa mempengaruhi perlakuan terhadap murid. Dia berpandangan sekolah membutuhkan aturan bersama agar seluruh warga sekolah memiliki pedoman jelas mengenai pemberian kepada guru. Eka mengatakan pemberian kado ke guru kadang jadi polemik bagi orang tua yang mungkin kurang dari segi finansial. Menurutnya, pemahaman kepada orang tua perlu diperkuat melalui forum sekolah mengenai larangan pemberian kepada guru dalam bentuk apapun. Eka mengatakan forum pertemuan orang tua ruang terbaik untuk menjelaskan aturan sekolah mengenai penolakan gratifikasi dan pemberian. Eka juga mengingatkan pemberian hadiah berpotensi mempengaruhi kejujuran akademik termasuk objektivitas guru ketika memberikan penilaian terhadap siswa. Ditambahkannya penjagaan dini harus dilakukan agar orang tua memahami aturan dan tidak menimbulkan persoalan terhadap marwah sekolah.

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya pendengar sembah siang hari ini, kami masih menghadirkan informasi menemani Anda. Dan informasi dari portal rri.co.id, kami hadirkan patroli tim gabungan TNI di perbatasan gagalkan penyelundupan BBM ke Timor Leste. Patroli gabungan oleh Satgas Bais TNI, Satgas SGI bersama Pos Napan dipimpin langsung dan Pos Napan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat Yon Armet 15 Kailendra. Kapten Arm Andi F. Rizal menemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan RI RDTL Jumat 9 Oktober 2026 di Desa Napa Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU Provinsi NTT. Dalam siaran pers diterima RRI Sabtu 10 Oktober 2006 saat melaksanakan penyisiran, tim patroli gabungan menemukan adanya tumpukan barang yang disamarkan dengan menggunakan dedaunan dan berada di sekitar patok BSP nomor 62. Setelah dilakukan pengecekan oleh Pos Napan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat, ditemukan 15 jerigen atau 255 liter yang diduga berisi BBM jenis Pertalite dan minyak tanah yang disembunyikan di lokasi tersebut. Tim patroli gabungan kemudian melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi menemukan barang untuk mencari keberadaan pemiliknya. Namun setelah dilakukan penyisiran tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan pemilik barang tersebut. Modus penyamaran dengan dedaunan menunjukkan adanya upaya untuk menghindari pendeteksian oleh aparat yang melaksanakan patroli. Apabila BBM tersebut berhasil dibawa ke wilayah RDTL dan dijual berdasarkan harga yang disebutkan dalam laporan, terdapat selisih harga yang cukup signifikan dibandingkan harga di wilayah RI. Kondisi tersebut berpotensi menjadi faktor pendorong terjadinya penyelundupan BBM karena memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku.

Cermin merupakan salah satu benda sederhana yang sangat berguna. Tanpa cermin, banyak kendaraan yang tabrakan. Dan tanpa cermin pula, rambut, apalagi penampilan kita tidak akan rapi. Saat ini sendiri, cermin juga digunakan untuk memberikan kesan ruangan menjadi luas. Sementara sebagai pemanis ruangan, cermin digunakan sebagai aksesoris. Namun, kira-kira siapa ya penemu cermin? Cermin sendiri sudah ditemukan dan dibuat oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Siapa yang menemukan dan membuatnya pertama kali masih belum diketahui secara pasti. Namun, yang jelas, cermin kala itu sangat sederhana. Mereka membuatnya dari kepingan batu mengkilap seperti batu obsidian. Cermin obsidian yang berusia hampir 8.000 tahun ditemukan di Turki. Pembuatan cermin terus berkembang. Pada tahun 4.000 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia mulai membuat cermin dari tembaga yang mengkilap. Lalu, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa juga mulai membuat cermin dari perunggu. Perkembangannya terus berlanjut, jadi tak berhenti sampai di situ saja. Cermin kaca baru muncul pada abad pertama Masehi, di mana cermin kaca yang pertama kali muncul berlapis logam dan dibuat di Sidon, Lebanon. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Pada abad ke-10, fisikawan asal Arab yang bernama Ibnu Saud menemukan cermin cembung dan cermin cekung. Pada abad ke-16, orang Eropa juga mulai menyempurnakan proses pembuatan cermin yang sudah ada, di mana mereka melapisi kaca dengan timah dan juga raksa. Cermin berlapis timah dan raksa inilah yang bisa memantulkan bayangan dengan baik. Nah, cermin itulah yang digunakan hingga saat ini. Itulah sekilas tentang cermin. Berkat cermin, temuan mereka, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik.

Membaca adalah suatu cara mendapatkan informasi yang ditulis. Membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling mudah untuk kita peroleh adalah melalui bacaan, baik koran, majalah, tabloid, buku-buku, dan lain-lain. Minimnya budaya membaca di kalangan remaja Indonesia perlu diperhatikan. Problema tersebut tidak bisa kita anggap remeh, karena besarnya rasa cinta membaca sama dengan kemajuan. Artinya, suatu tingkatan minat baca seseorang menentukan tingkat kualitas serta wawasannya. Kebiasaan membaca perlu ditingkatkan, terutama kepada para remaja Indonesia. Dalam proses belajar mengajar, mustahil berhasil tanpa adanya membaca. Beberapa manfaat membaca yaitu memperluas wawasan, mempertajam gagasan, meningkatkan kreativitas seseorang, membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori serta pemahaman. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Dengan sering membaca, orang mengembangkan kemampuannya, baik untuk mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya dalam hidup. Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pemikirannya dari keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia. Jangan menganggap membaca sebagai suatu kewajiban, melainkan menganggapnya sebagai suatu kesempatan yang menyenangkan untuk mengetahui dunia melalui buku-buku yang banyak mengulas berbagai

ketika kita meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas kasur atau di atas sofa, ternyata akan membuat ponsel kita menyerap panas lebih cepat, yang menyebabkan ponsel kita lebih cepat rusak, terbakar, hingga meledak. Ya, sahabat kreatif, agar daya ponsel kita terisi tanpa digunakan, biasanya kebanyakan dari kita mencharge-nya semalaman ya. Ini nih yang ternyata berbahaya bagi baterai ponsel kita. Meskipun kini ada smart charging yang dimana ponsel akan memutus daya jika baterai ponsel kita sudah terisi penuh, tapi ternyata belum semua ponsel pintar ya dilengkapi oleh kelebihan tersebut. Satu lagi nih kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh kita sebagai pengguna ponsel pintar, selain dengan mengisi daya semalaman dan ditinggal tidur, adalah meletakkan ponsel yang tengah di charge di atas benda dengan permukaan lembut seperti di kasur atau juga di sofa. Benda yang lembut seperti di kasur, sofa, bantal, ini ternyata mampu membuat ponsel kita menyerap lebih panas ya, panasnya lebih cepat. Dan parahnya, penyerapan panas ini juga bisa membuat ponsel cepat rusak, terbakar, hingga yang paling parah meledak. Nah, untuk mencegahnya, sahabat kreatif, kita bisa meletakkan ponsel yang sedang di charge di atas benda keras seperti di meja kayu atau di lantai. Itu dia fakta yang wajib kamu tahu.

Ya pendengar, di Sumba siang hari ini ada hal sederhana yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk menunggu hari yang istimewa sampai lupa bahwa pagi ini pun sebenarnya istimewa menuju siang. Dan kita masih bisa menghirup udara segar, mendengar suara alam, menyapa keluarga, dan memperbaiki hal-hal kecil dalam hidup. Jadi jangan buru-buru mengeluh karena hari ini belum sesuai harapan. Pelan-pelan saja, tidak semua hal harus selesai hari ini. Dan tidak semua pertanyaan harus punya jawaban pagi ini. Sampai menikmati hari Minggu, semoga yang sedang gelisah menemukan ketenangan, yang sedang berjuang menemukan kekuatan, dan yang sedang menunggu kabar baik, segera mendapat alasan untuk tersenyum. Tetap sama kami, hanya di FM 96,9 MHz.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Ya pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan 10 lewat 50 waktu Indonesia Tengah dan tentunya berakhir sudah saya menemani Anda di Sumba pagi hingga siang hari ini. Karena di pukul 11 nanti teman-teman saudara pendengar akan ditemani oleh rekan cantik Anjali di Sumba siang hingga sore nanti. Dan di Sumba malam nanti ada rekan Naomi yang akan menemani saudara pendengar. Informasi terakhir saya hadirkan untuk Anda di akhir kebersamaan kita siang hari ini. Kasus Dr. Ica, pra-peradilan 3 anggota DPRD, TTU ditolak hakim Pengadilan Negeri Kupang. Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh 3 pemohon dalam perkara nomor 7 pidana pra garing 2006 garing PN Kupang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal Jantiani Lungdi Naita CSA MA dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang Selasa 6 Oktober 2006. Dalam persidangan, hakim memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan para pemohon serta membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah pra-peradilan tersebut diajukan oleh Terensius Lasakar, Novertis Tubani, dan Veronica Lake dengan objek permohonan berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kabit Umum Polda NTT, Kombes Pol Pambudi mengatakan pihaknya menghormati putusan yang telah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Kupang. Komisaris Pol Pamudi menambahkan penembingan hukum terhadap proses peradilan merupakan bagian dari upaya Polda NTT memastikan setiap proses hukum dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam perkara tersebut, pihak termohon adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT selaku penyidik. Penampingan terhadap proses persidangan dilakukan oleh tim hukum Polda NTT berdasarkan surat perintah Kepolda NTT nomor 1130 garing 9 Romawi garing HUK 12.1 garing 2006 dan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2006 dengan ditolaknya seluruh permohonan peradilan proses penanganan perkara selanjutnya akan berjalan sesuai kewenangan penyidik dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian informasi terakhir yang dapat saya hadirkan untuk Anda dan lagu mengakhiri kebersamaan kita di Sumba siang hari ini saya hadirkan lagu dari Armada, Awas Jatuh Cinta. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Sahabat kreatif, Benjamin Franklin dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat dan merupakan orang yang berkontribusi dalam pembuatan Deklarasi Kemerdekaan. Penemuannya yang paling terkenal sampai saat ini adalah penangkal petir, di mana ia membuat hipotesa bahwa petir merupakan sebuah aliran listrik. Dalam melakukan uji coba hipotesanya, ia menggunakan sebuah layangan ketika hujan badai. Dari hasil uji coba yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa ternyata objek dengan ujung tajam dapat melepaskan aliran listrik. Oleh karena itu, sampai saat ini, gedung-gedung dengan tingkatan yang tinggi memiliki penangkal petir berbentuk tongkat yang runcing yang diletakkan di bagian tertinggi gedung sebagai penangkal petir. Sahabat kreatif, fakta menakjubkan dari Benjamin Franklin adalah dirinya ternyata mampu berbicara dalam 5 bahasa, yaitu Latin, Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis. Bahkan bahasa tersebut dipelajarinya sendiri.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Pendengar bersama saya kali ini Shanti Kanjali yang menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di FM 96,9 MHz. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk pendengar yang beragama Kristen, Kristiani. Dan selamat berlibur untuk semua pendengar yang berlibur hari ini, yang tetap bekerja juga, semangat terus bekerja. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati.
1: Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
2: Semoga berhasil.
1: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Selamat hari Minggu untuk semua pendengar setia RRI Sumba. Selamat beribadah untuk pendengar yang beragama Kristiani. Dan untuk pendengar yang menikmati libur hari ini, selamat berlibur. Atau juga ada yang menikmati sambil rebahan di rumah ya, di atas kasur. Selamat menikmati waktu istirahatnya. Pendengar, mumpung akhir pekan, puaskan-puaskan diri dengan leha-leha ya, sebelum hari Senin besok datang lagi untuk menghantui sejuta deadline atau pekerjaan. Nah, pendengar, peluk jauh juga untuk para pendengar yang hari ini, para pejuang tangguh ya, yang masih bernasib kayak saya ya. Kita tetap harus masuk kerja di saat orang lain mungkin lagi jalan-jalan bersama keluarga, atau berkumpul, atau nongkrong cantik di kafe, atau sekedar rebahan di rumah ya. Melihat orang lain berlibur, dan kita harus tetap siaran di RRI Sumba tercinta. Pendengar, kita tidak sendirian, ada Dompet yang juga lagi ikut berpuasa dan saat menantikan kepastian gajian.

Baik, selamat hari Minggu untuk pendengar setia RRI Sumba yang tercinta. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, berbahagia, dan pastinya dompet juga ikut terisi ya. Jangan kita buka dompet cuma ada foto KTP dan struk belanja. Baik, untuk pendengar setia RRI hari ini yang bersantai di rumah atau baru selesai beribadah bersama keluarga, menikmati waktu bersama keluarga, nikmati kopi, selamat menikmati hari ini ya. Semoga hari Anda selalu menyenangkan pastinya. Dan untuk pendengar yang

FM 96,9 MHz, selamat hari Minggu untuk pendengar setia RRI Sumba. Selamat beribadah untuk pendengar yang beragama Kristiani, untuk pendengar yang lain yang menikmati libur, rebahan di rumah, atau sedang bersantai nikmati kopi, rujakan bersama orang-orang tercinta dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari Minggu ya di 11 Oktober 2026. Banyak juga dari teman-teman mungkin yang hari ini walaupun hari Minggu tapi tetap mencari nafkah ya, bekerja. Ada yang mungkin bekerja sebagai pedagang di pasar, di kebun, atau di tempat-tempat kesehatan. Semangat bekerja, semoga kita tetap semangat melayani masyarakat, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat diberkati yang Maha Kuasa. Dan pendengar tetap semangat untuk hari yang baru. Jangan lupa kita besok akan menyambut Senin yang banyak deadline dan pekerjaan lagi. Tapi apapun itu, semoga rezeki kita semakin lancar, badan tetap sehat, dan hati selalu penuh dengan sukacita. Jangan lupa juga makan yang tepat waktu, minum air putih, jangan lupa berolahraga, dan tetap berhati-hati dalam bekerja ya pendengar ya. Karena memang hidup kita ini bukan cuma soal kapan kita berlibur, tetapi bagaimana kita tetap harus bersyukur saat kita berjuang. Dan hari ini saya Cantika Anjali akan terus menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan aneka berita olahraga ya dari Pro 3 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di FM 96,9 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka, dan juga Magnus Alklitosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitul Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gayle juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Ini kemenangan besar.
2: You can see we played for what we want.
3: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
1: Kalau saya lihat menang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita jalan bola belum bisa untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kalian bisa lihat kita bisa mencetak gol dari menit terakhir.
3: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Yes, saya setuju kita menciptakan banyak peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita mencetak gol. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
3: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermula juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayak untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk pergi ke depan.
2: Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aep Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah lengkap,

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, membuat mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggannya. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat Zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar, generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada suatu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih bermat zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar, generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, Batu, Leluhur, dan Semangat Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Baik pendengar, Anda akan masuk dalam program Pro Dangdut ya. Anda akan mendengarkan lagu Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya, Cantika Anjali, yang akan menemani Anda pendengar hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore pendengar, selamat memasuki sore hari ya, buat para pendengar yang hanya di rumah atau lagi bersama saudara-saudara tercinta dimanapun Anda berada. Terima kasih karena terus dengarkan kami pendengar di FM 96,9 MHz. Saat lagi Anda akan mendengarkan lagu Pro Dangdut ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial, tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan.

masyarakat. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bija Lungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

Baik pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Slang Pandang selama satu minggu dari Pro 1 RRI Kupang hingga pukul 17.30. Dan saya Cantika Anjali pamit undur diri, Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi Deta hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Aris Lake.

0: Inilah rangkuman berita sepekan yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Aris Lake. Penanganan kesehatan pasca gempa Flores tidak hanya soal mengobati korban luka. Kondisi pengungsian juga memunculkan kekhawatiran baru terhadap pemenuhan gizi bayi, balita, dan ibu hamil. Kepala LKC Dompet Duafa NTT, Umi Muhammad mengatakan pihaknya membuka dapur pemberian makanan bagi bayi dan anak di posko pengungsian. Dapur tersebut melibatkan orang tua pengungsi dan tenaga gizi dari puskesmas setempat dengan pemberian makanan selama 14 hari.
1: Kebetulan kami baru mengintervensi dapur PMB satu lokasi ya, dengan sasaran 30 balita dan ada 4 ibu hamil. Dari data itu kami dapatkan ada 2 anak yang memang mengalami penurunan berat badan dari kondisi awal. Kemudian ibu hamilnya, ada satu ibu hamil yang mengalami istilahnya kayak kurang energi kronis, jadi kurang gizi nih. Bisa jadi di tempat yang lain kondisi ini juga dialami nih anak-anak yang tinggal di posko pengungsi.
0: Selain persoalan gizi, tim juga menemukan lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Bahkan, pasien TBC yang terputus pengobatan karena sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan. Untuk menjangkau warga, tim Dompet Duafa telah melakukan pelayanan kesehatan secara mobile. Dari posko di Desa Satar Kampas Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, tim harus menempuh perjalanan hingga 3-4 jam menuju sejumlah titik pengungsian. Kondisi tersebut menunjukkan setelah gempa berlalu, persoalan kesehatan warga terdampak masih terus berlanjut, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi dan pengobatan secara berkelanjutan. Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Fraksi PDI Perjuangan Yunus Takandewa mendorong pemerintah Sumba Barat Daya segera memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Yunus mengatakan berdasarkan koordinasi yang telah dilakukannya dengan Ketua DPRD Sumba Barat Daya serta komunikasi di internal partai, gempa yang terjadi menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas mengalami kerusakan. Yunus menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan bantuan melalui dana BTT yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebencanaan.
2: Berdasarkan pernyataan dari Pak Ketua DPRD Sumba Barat Daya, beliau menjamin melalui dana BTT yang ada di pemerintah daerah itu bisa digunakan ya, karena BTT itu memang dikhususkan bagi keadaan darurat, keadaan bencana dan lain-lain. Untuk sementara melalui pernyataan cepat ini karena memang tidak seberat gempa Flores ya, tetapi bagaimanapun karena ini ya, sudah terjadi kejadian.
0: Berdasarkan data sementara yang diperoleh, terdapat 1 orang mengalami luka-luka. Sementara kerusakan rumah meliputi 1 unit rusak berat, 12 unit rusak sedang, dan 82 unit rusak ringan. Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas umum. Tercatat 1 fasilitas mengalami kerusakan sedang dan 15 fasilitas mengalami kerusakan ringan. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama saat memasuki musim kemarau. Bagi kelompok tani Sulamanda di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, bantuan pompa air dari pemerintah membantu memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi hingga memasuki musim tanam ketiga. Beni Kano, Ketua Kelompok Tani Sulamanda mengaku memiliki ketersediaan air yang cukup untuk mengairi lahan sawah, bahkan sebagian aliran air dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani lain di bagian bawah. Namun, untuk lahan yang berada di lokasi lebih tinggi, pompa air menjadi salah satu solusi agar air dapat menjangkau area pertanian yang sebelumnya sulit teraliri.
2: Saya kira bantuan pemerintah khususnya pompa air ini sangat menolong kami, masyarakat petani khususnya di kelompok Tani Sulamanda. Sebagai contoh, waktu lalu itu kan kami hanya 8 anggota yang merencanakan MP3. Tapi dengan adanya bantuan pompa air ini, ada 2 teman lagi di samping kami. Memang sangat bermanfaat dan hasilnya meningkat lah begitu. Karena dari awal itu airnya tidak terlalu sampai karena ketinggian. Sekarang air sudah sampai dan mereka panen normal sesuai dengan sama dengan kami yang mengalir langsung ke dalam sawah.
0: Ketersediaan air dan dukungan pompa menjadi bagian penting bagi petani dalam menjaga produktivitas lahan, terutama ketika memasuki musim kemarau. Dengan dukungan sarana perairan, pendampingan dan penyediaan bibit yang sesuai, petani berharap kegiatan pertanian dapat terus berjalan dan produksi semakin meningkat. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, Pemda berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok.
3: Kita mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera karena mana kok kalau kotong kasih sapi, doni kemudian anak nikah pesta bunuh baru foto dan luang suka bantu bilang dia sakit. Kenapa? Banyak orang ingin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu, mungkin besok orang lain. Nah, pakai berkat ini untuk kesejahteraan Bapak Ibu. Pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksudnya.
0: Melalui bantuan tersebut, diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
4: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini. Dari 2025 sampai 2026. Ada susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
0: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon tersebut mengalami peningkatan selama musim kemarau seiring semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air minum tetap tinggi selama musim kemarau meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Dirlantas Polda NTT mengajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Polisi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman khusus satuan lalu lintas sehingga masyarakat taat berlalu lintas sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda NTT, Kombes Pol Eva Guna Pandia kepada RRI di Kupang. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas seperti penggunaan helm sesuai standar SNI, tidak bergoncengan berlebih dari 2 orang, serta tidak mengonsumsi minuman keras saat berkendara.
5: Diadu di tengah-tengah masyarakat, khususnya kata satlan dari Dirlantas untuk meningkat rasa aman dan nyaman dan menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan.
0: Lebih lanjut, Dirlantas Polda NTT mengatakan jika pengendara tertib lalu lintas, polisi juga senang dan masyarakat juga dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Pasalnya jika terjadi kecelakaan lalu lintas, tentu polisi juga akan menanggung beban moral. Untuk itu, Dirlantas juga mengajak kepada seluruh masyarakat NTT untuk taat berlalu lintas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sejumlah wilayah di NTT telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Muhammad Indra, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan sekitar 94% zona musim di NTT baru memasuki musim hujan pada Desember mendatang, terutama pada dasar yang kedua. Karena itu masyarakat diminta tidak hanya menunggu hujan, tetapi mulai menghemat dan mengelola air yang masih tersedia.
6: Pada dasar 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas. Kota Kupang itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan dini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya, ini peringatan dini kekeringan, jadi kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan.
0: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT meminta petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan NTT, Gabriel Garabeni mengatakan, waktu tanam harus disesuaikan dengan kondisi hujan dan ketersediaan air. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, serta pompa air. Keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah pada Festival Budaya Kelurahan Oebobo diharapkan dapat membuka peluang promosi bagi produk lokal. Lurah Oebobo, Mario Octavianus Riau mengatakan akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kelurahannya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.
7: Dan setiap tahun itu fokusnya tetap kepada UMKM, dan semakin tahun peserta UMKM yang diikutkan dalam kegiatan itu semakin bertambah. Contoh hari ini aja sudah bisa 10-12 UMKM yang ada di event budaya tahun ini. Dan saya harapkan sih untuk tahun-tahun ke depan event ini tetap berjalan, dan harapan saya juga bisa menjadi event tahunan.
0: Sementara itu, pimpinan Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Roy Bulan menilai festival budaya yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Kupang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempererat tali persaudaraan. Festival budaya di Kelurahan Oebobo telah melibatkan 10 pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan tersebut juga menampilkan fashion show lansia dan peragaan busana oleh mahasiswi program studi teknik pembuatan tenun ikat, undana Kupang dan berbagai jenis perlombaan yang melibat masyarakat di Kelurahan Oebobo. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, demikian lagu dari Gamaliel Aldridge yang 3 GAC. Siapa takut jatuh cinta sudah mengantar kita di pukul 17:22 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu ini juga menuntaskan kebersamaan kita di sore ini. Setelah ini ada rekan Sony yang akan temani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

FM 96,9 MHz, selamat sore pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Bahasa Kalbu yang dinyanyikan oleh Raisya dan Andi Rianto.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan.
3: Hey, corona.
4: Amoy lab nah.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, kita akan mendengarkan musik religi muslim. Dan setelah itu pendengar, kita juga akan mendengarkan azan maghrib bagi umat beragama muslim seputaran kota Waikabubak dan sekitarnya.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini masih temani dengan ragam musik. Pilihan Anda masih dengan musik religi, dan setelah itu pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda, dan juga pendengar akan mendapatkan beberapa informasi-informasi menarik yang akan kami sampaikan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?

0: pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
0: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
3: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
4: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
5: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
6: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
7: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, simak fakta unik tentang tumbuh kembang pada anak perempuan. Hari Anak Perempuan Internasional diperingati setiap 11 Oktober untuk menyoroti kehidupan serta pertumbuhan anak perempuan. Peringatan ini menjadi momen mengenali berbagai proses biologis yang dialami tubuh mereka sejak masih kecil hingga remaja. Dari pubertas hingga perbedaan genetik dan sistem kekebalan, tubuh anak perempuan memiliki sejumlah karakteristik unik. Berikut 9 fakta menarik tentang tubuh dan perkembangan anak perempuan. Yang pertama, pubertas bisa dimulai sejak usia 8 tahun. Melansir dari Madeline Plus, pubertas pada anak perempuan umumnya dimulai pada usia 8 hingga 13 tahun. Waktu mulainya berbeda pada setiap anak karena dipengaruhi genetik, nutrisi, hormon, dan kondisi kesehatan. Proses ini berawal ketika otak meningkatkan sinyal hormonal yang merangsang ovarium. Ovarium kemudian menghasilkan estrogen, hormon yang mempengaruhi perkembangan payudara dan pematangan organ reproduksi. Yang kedua, pertumbuhan tinggi badan bisa mencapai 10 cm dalam setahun. Selama pubertas, anak perempuan dapat mengalami percepatan tinggi badan sekitar 5 hingga 10 cm per tahun. Pertumbuhan tercepat biasanya terjadi sebelum menstruasi pertama lalu perlahan menurun. Percepatan tersebut dipicu perubahan hormon pertumbuhan dan hormon seks. Setelah itu, laju pertumbuhan melambat karena lempeng pertumbuhan tulang mulai menutup. Yang ketiga, resiko skoliosis idiopatik lebih tinggi. Skoliosis idiopatik remaja adalah kelainan lengkung tulang belakang yang penyebab pastinya belum diketahui. American Academy of Orthopedic Surgeon menyebutkan langkah lengkungan berat lebih sering dialami anak perempuan. Kondisi ini umumnya muncul pada masa remaja ketika tubuh masih tumbuh pesat. Pemeriksaan dini penting agar kelainan tersebut dapat terdeteksi dan ditangani lebih awal. Yang keempat, siklus menstruasi belum selalu teratur di awal pubertas. Ketidakteraturan pada awal pubertas masih termasuk hal yang umum. Namun keluhan berat atau siklus yang sangat tidak teratur sebaiknya dikonsultasikan tenaga kesehatan. Yang kelima, perempuan umumnya memiliki dua kromosom X. Pada pola kromosom yang paling umum, perempuan memiliki dua kromosom X, sementara laki-laki memiliki satu kromosom dan satu kromosom X dan satu kromosom Y. Kromosom membawa gen yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Meski begitu, variasi kromosom tetap dapat terjadi pada sebagian individu. Yang keenam, salah satu kromosom X tidak aktif. Pada awal perkembangan embrio, salah satu kromosom X pada mayoritas sel perempuan mengalami inaktivasi. Proses ini dikenal sebagai inaktivasi kromosom X. Yang ketujuh, sindrom Turner menyebabkan satu kromosom X hilang. Sindrom Turner adalah kondisi genetik ketika salah satu kromosom X hilang seluruhnya atau sebagian. Kondisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Yang kedelapan, respon kekebalan perempuan cenderung lebih kuat. Beberapa studi menunjukkan perempuan dapat memiliki respon kekebalan tertentu yang lebih kuat dibanding laki-laki. Perbedaan tersebut dipengaruhi hormon gen pada kromosom seks serta jenis infeksi. Respon imun yang lebih kuat membantu tubuh melawan sejumlah infeksi, namun kondisi tersebut dapat juga meningkatkan kerentanan terhadap gangguan tertentu. Dan yang terakhir, kesembilan, penyakit autoimun lebih sering menimpa perempuan. Penyakit autoimun lebih sering menimpa perempuan. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan menyerang jaringan tubuh sendiri. Beberapa kondisi seperti lupus dan sindrom Sjögren lebih sering ditemukan pada perempuan. Faktor genetik dan hormon diyakini berperan dalam perbedaan tersebut. Pemahaman ini penting agar segala penyakit autoimun dapat dikenali lebih dini.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

FM 96,9 MHz Indonesia Bangladesh bahas CEPA perkuat kerjasama ekonomi hingga perdagangan. Indonesia dan Bangladesh mengembangkan perundingan preferential trade region ke comprehensive economy partnership agreement. Hal itu menjadi salah satu fokus kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata ke Dhaka 6 hingga 8 Oktober 2026. Adapun Bangladesh melihat perlunya optimalisasi perdagangan yang lebih berimbang antara kedua negara. Bangladesh berpandangan agar produk kompetitif, farmasi dan goni dari Bangladesh dapat memperoleh peluang lebih besar untuk masuk Indonesia. Nilai perdagangan Bangladesh dengan Indonesia sendiri mencapai USD 4 miliar sepanjang tahun 2025. Bangladesh merupakan negara terbesar keempat di antara negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam, yaitu setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Persatuan Emirat Arab. Wamenlu berkeyakinan angka tersebut dapat ditingkatkan menjadi 2 digit sebagai target pada 5 atau 10 tahun ke depan. Kedua negara mendorong kerjasama konkret di bidang ekspor-impor batubara, LNG, BBM, pembangunan infrastruktur energi di Bangladesh, termasuk pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan. Sementara Wamenlu Anies juga bertemu dengan para pelaku usaha Bangladesh yang bergabung dalam Indonesia, Bangladesh Chamber of Komersi, termasuk bertemu WNI di Dhaka, khususnya para profesional yang bekerja di lembaga internasional dan perusahaan multinasional. Di sela-sela kunjungan, Wamenlu Anies menyempatkan diri untuk melihat langsung salah satu gerai Alfamart di Dhaka sejak dibuka pertama kali tahun 2025. Alfamart telah memiliki 11 gerai di sejumlah titik di Dhaka sejak 2025.

170 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar saat ini masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune!

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Silvia Paramita dan

0: terjadi di setiap waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
2: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
3: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 20.00 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: tatapanmu tak pernah terlintas.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
3: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan Lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
4: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
7: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
5: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
3: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
8: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
3: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
9: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
8: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
10: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
11: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
10: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
12: sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
10: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
13: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
14: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
13: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
15: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur dari siang 5 hari.
13: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
16: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
17: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
16: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
17: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
18: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
17: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
19: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
20: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
19: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
21: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
19: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
0: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
1: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
1: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
1: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian, kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
0: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
25: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Row 1

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Kupang malam ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berjumpa kembali di Ngobras untuk malam hari ini, ngobrol bersama komunitas. Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa peternakan menjadi bagian penting dan salah satu potensi unggulan kita di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mendukung peternakan diperlukan bibit ternak yang berkualitas, tentu saja produktif dan juga didukung dengan ketersediaan pakan yang memadai. Tapi memang pembibitan ternak di NTT saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kita ingin tahu bersama tantangan-tantangannya seperti apa. Apalagi di Nusa Tenggara Timur yang musim kemarau-nya lebih panjang dibanding dengan musim di mana banyak hijauan bisa kita dapatkan. Lalu bagaimana peran dari UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak? Untuk menjawab tantangan ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kita lewat Zoom. Ada Pak Dr. Hewan Edward Geong. Beliau adalah Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan juga Produksi Pakan Ternak Wilayah 1 Pulau Timur. Selamat malam Pak Edward.
3: Selamat malam Pak Sony.
2: Ya, terima kasih Bapak seluruh untuk berbagi waktu.
3: Pendengar RRI Kupang.
2: Ya, terima kasih untuk meluangkan waktu malam hari ini untuk berbagi cerita dari UPTD Pembibitan Ternak dan juga Produksi Pakan Ternak Wilayah 1. Pak Dr. Hewan Edward mungkin bisa berbagi dengan kita. Mungkin UPTD-nya saat ini ya sudah dikenal oleh beberapa yang ada kaitannya dengan ternak. Ya. Tapi mungkin masyarakat juga perlu lebih banyak tahu tentang UPTD pembibitan ternak ini dan juga produksi pakan ternak. Apa sebenarnya tugas pokok yang dikerjakan oleh UPTD, Pak?
3: Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi kami UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah 1, khususnya di Pulau Timur, itu adalah UPTD dari Dinas Peternakan Provinsi NTT. Jadi tugas kami itu ada yang pertama adalah pemeliharaan bibit ternak dan menyediakan bibit ternak untuk masyarakat. Kemudian yang kedua tugas kami itu adalah menyediakan bibit pakan ternak.
2: Iya.
3: Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan perbaikan genetik ternak. Kemudian yang keempat itu melaksanakan tugas administrasi, baik itu keuangan, kepegawaian yang ada di UPTD, dan yang kelima itu adalah menjalankan semua kebijakan dari Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT. Begitu, Pak Soli.
2: Kalau soal menjalankan administrasi dan kebijakan dibanding dengan tugas-tugas yang lain, saya rasa dari penjelasan Pak Kepala UPTD Pembibitan Ternak ini, rasanya lebih banyak tugas operasional yang harus dikerjakan, Pak. Apa memang kantornya itu hanya ada di Kupang atau mungkin juga tersebar di daerah, Pak? Kalau kita misalnya lihat seperti di BCPAE itu, apakah juga bagian dari UPTD, Pak?
3: Iya, baik, Pak Sony. Jadi kami kantor UPTD Ternakan itu kedudukannya ada di Kupang. Kantor alamatnya di Arif Rahman Hakim nomor 4 di Tamnos, di Wali Kota, dan membawahi 4 instalasi yang ada di salah satu yang tadi Pak Sony sebutkan, instalasi BCPAE di Kecamatan Awadupan Selatan, Kabupaten TTS. Yang kedua instalasi Lili, itu ada di Kabupaten Kupang, itu dekat Civic Center Ulamasi. Kemudian yang ketiga itu instalasi Tarus di Kupang Tengah, juga di Kabupaten Kupang, dan instalasi keempat itu ada di Sumlili di Kupang Barat, di Kecamatan Kupang Barat. Itu kalau di BCPAE dan Lili itu kami pengembangan ternak sapi, kemudian di Tarus itu ternak babi, dan di Sumlili itu ternak kambing peranakan Etawa, atau misalnya mungkin kalau yang diumum kenal secara umum itu kambing PE, jadi itu peranakan Etawa. Begitu Pak Sony.
2: Iya. Pak Dr. Hewan Edward, kalau kita lihat kondisinya saat ini tentang seperti Bapak sebutkan tadi bahwa tugasnya adalah memelihara bibit, kemudian juga kemudian mempersiapkan di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat ini kontribusinya bagi pengembangan peternakan di Nusa Tenggara Timur? Karena memang kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini menjadi satu daerah yang disebut potensial sekali untuk produksi ternak dan kemudian dibawa ke tempat-tempat lain di Indonesia ini. Kontribusi dari UPTD Bapak untuk peternakan, pengembangan peternakan di Nusa Tenggara Timur dan bahkan di Indonesia juga termasuk dalamnya, silakan Pak.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Soni. Jadi memang instalasi kami itu tugas utama yang paling penting itu ada tiga, yaitu penyediaan bibit ternak, di mana bibit ternak yang kami jual itu ada anakan atau calon bibit yang bisa dibeli oleh masyarakat, itu meliputi wilayah timur dan juga di Pulau Sumba. Karena di Flores sendiri itu juga kita punya UPTD. Dulu kita merupakan satu kesatuan di instalasi Boy di Kabupaten Negikeo, tapi sekarang mereka sudah UPTD sendiri, jadi dia khusus menangani kebutuhan bibit yang ada di Pulau Flores. Sedangkan dari UPTD wilayah 1 itu kami masih memenuhi kebutuhan bibit itu untuk Pulau Timur dan Pulau Sumba, juga ke Rote dan ke Sabu gitu. Dan memang dalam perkembangan kami selama ini memang ada keinginan dari negara tetangga dari Timor Leste itu untuk mengambil bibit di instalasi kami. Tapi memang kena kendala regulasi terkait perizinan perdagangan antar negara itu harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Jadi memang waktu itu Pak Gubernur sudah merencanakan untuk menyelenggarakan zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Timor Leste. Dan saya kira itu sebuah upaya yang cukup baik sehingga produk-produk yang dihasilkan dari instalasi kami yang ada di Pulau Timor ini bisa juga dijual ke negara tetangga seperti Timor Leste gitu, Pak Soni.
2: Bapak, kita ini di Nusa Tenggara Timur ini ada ternak-ternak yang lain selain dari sapi, kemudian babi dan juga kambing. Kenapa UPTD akhirnya memang fokusnya kepada sapi di Bisi Pae dan Lili, kemudian di Tarus itu ke babi dan juga ke di Sumlili itu ke kambing, Bapak? Masih ada ternak-ternak yang lain tapi fokusnya kepada tiga jenis ternak ini. Kira-kira kenapa UPTD kemudian memilih itu, Pak?
3: Baik, terima kasih Pak Soni. Jadi memang konsep kami adalah kita menyediakan bibit ternak yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di NTT. Begitu. Jadi memang kebutuhan akan ternak babi, sapi dan kambing ini cukup tinggi. Sehingga kami fokusnya di tiga komoditi ternak tersebut. Begitu. Jadi itu kebutuhan pemotongan babi di NTT ini cukup tinggi, ya, khususnya di Sumba. Begitu, sehingga permintaannya memang cukup tinggi, tapi memang kita belum bisa memenuhi semua kebutuhan ini. Dan memang di Pulau Timur sendiri itu sudah beberapa pihak swasta yang sudah juga melakukan upaya pembibitan ternak. Tapi memang belum maksimal karena memang sementara untuk pemasukan dari luar itu tertutup. Gitu, karena kaitannya dengan kasus penyakit mulut dan kuku. Gitu. Jadi memang untuk pemasukan dari luar Kupang, khususnya dari Bali, Jawa, gitu, untuk sementara memang masih terkendala dengan aturan regulasi yang melarang untuk pemasukan itu terkait dengan merebaknya wabah PMK di Jawa dan di Bali. Begitu, Pak Soni.
2: Pak Dokter, kita mungkin juga perlu tahu nih, bayangan saya sebagai awam nih, mungkin apakah kalau disebut sebagai pembibitan itu artinya bahwa indukannya itu ada di Besi Pae Lili untuk sapi, kemudian di Tarus untuk babi, kemudian di Sumlili untuk kambing, begitu? Atau proses pembibitan yang dilakukan itu mulai dengan apa? Dan atau mungkin ini juga kita sudah lihat kemajuan teknologi, jadi pembibitannya dilakukan dengan cara itu. Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kami di semua instalasi kami itu kita memelihara indukan. Itu yang menghasilkan anak-anak dari keturunan hasil perkawinan yang ada di instalasi. Begitu. Jadi memang kita melakukan seleksi yang ketat terhadap penjualan induk apa anakan yang ada di instalasi begitu, karena kita juga istilahnya menjaga nama dari instalasi pemerintah begitu. Yeah. Jadi produk-produk yang kami lepas ke masyarakat itu betul-betul bibit-bibit unggulan begitu, yang yeah. istilahnya karakteristik untuk jadi calon induk maupun untuk dikembangkan sebagai ternak potong, itu nanti betul-betul tidak mengecewakan masyarakat
2: yeah.
3: begitu. Jadi memang babi-babi kami itu ya mungkin kalau dibandingkan dengan punya milik swasta itu memang jauh lebih baik lah yeah. begitu. Memang kita juga diatur dengan peraturan gubernur terkait dengan harga penetapan penjualannya, dan untuk di Pulau Timur itu sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi, itu bibit ternak yang kami jual itu harus di bawah harga yang dilepas oleh masyarakat, sehingga okay. anakan babi kami yang umurnya 1,5 sampai 2 bulan itu kami jual dengan harga 1,2. Mungkin kalau di masyarakat atau di swasta itu harganya sudah jauh di
2: yeah.
3: di atas itu. Jadi kami menyediakan bibit ternak yang betul-betul akhirnya menggugah masyarakat peternak untuk yeah. mau melihara itu ternak.
2: Yeah.
3: Karena memang mereka mendapatkan bibit yang bagus, kemudian harga juga yang bisa terjangkau, gitu, Pak Sony.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Bapak, ini kalau kita bicara tentang harga-harga yang ada dibanding dengan mungkin kalau misalnya dengan swasta begitu, artinya bahwa persaingannya seperti Bapak sebutkan, ini salah satu cara pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk bisa beternak. Kalau soal setelah mereka membeli, Bapak, apakah ini masih ada semacam tindak lanjut? Misalnya kalau mereka bisa berkonsultasi atau hal-hal yang lain setelah kita menjual ya. Begitu ya, Bapak?
3: Ya, baik, Pak Soli. Jadi memang untuk masyarakat yang mengambil babi itu kami selalu mendata.
2: Oke.
3: Okay. Alamatnya di mana?
2: Iya.
3: Begitu. Kemudian dia pelihara untuk tujuan apa? Untuk penggemukan atau pembibitan? Kalau untuk pembibitan, biasanya mereka ambil babi betina.
2: Iya.
3: Itu kami sarankan mereka untuk menggunakan teknologi untuk perkawinannya. Jadi mereka lebih banyak ambil babi betina. Terus nanti kita akan mendukung mereka dengan menyiapkan inseminasi
2: yeah.
3: buatan kalau dibutuhkan gitu. Jadi banyak masyarakat yang ngambil babi betina di Tarus dan sudah dipelihara, begitu dia punya sudah dewasa kelamin dan sudah menunjukkan tanda-tanda birahi, mereka bisa menghubungi instalasi Tarus untuk kami bisa melayani untuk pemberian inseminasi buatan begitu, sehingga mereka juga ya jantan itu tidak diperlukan lagi, sehingga mereka tidak mengalami kerugian secara ekonomi karena kita menyediakan teknologi inseminasi tadi.
2: Iya. Gitu. Dari empat jenis ini
3: juga,
2: Bapak. Iya. Silakan boleh dilanjutkan, Bapak.
3: Ya, jadi selain itu juga kita melayani konsultasi terkait
2: iya.
3: dengan pemberian pakannya, kemudian kalau ada masalah dia sakit apa begitu, iya. itu kita selalu terbuka, mereka membutuhkan bantuan atau layanan, itu selalu kita siap untuk permintaan mereka. Gitu.
2: Iya, Bapak, dari tiga jenis ternak yang disiapkan, sapi, babi, dan kambing, dan juga di daerah-daerah seperti daerah-daerah yang cukup berjauhan ini, Pak, animo masyarakat itu lebih banyak kemana, Pak? Apakah ke sapinya, babinya, atau kambingnya? Atau mungkin yang lebih cepat babinya, jadi kemudian lebih banyak ke babi, mungkin begitu, Pak?
3: Ya, baik pesan. Jadi memang paling tinggi itu permintaan ternak babi. Sampai saat ini juga yeah. kita agak kewalahan untuk melayani ini, sehingga yeah. kita melakukan itu ada daftar antrian.
2: Yeah.
3: Karena permintaannya cukup tinggi. Ini dari kadang-kadang kita kewalahan. Tapi memang yeah. kita selalu itu, kalau memang di tempat kami sudah tidak tersedia, kami memberikan itu nomor-nomor peternak okay. yang juga ada usaha untuk penjualan itu anakan itu atau bibit ternak tersebut, sehingga
2: yeah.
3: itu juga sangat membantu yeah. peternak karena mereka punya produk itu bisa dibeli oleh ternak yang lain gitu.
2: Okay.
3: Nah, gitu. Kalau untuk yeah. ternak yang kedua itu ternak kambing.
2: Yeah.
3: Dari kambing peranakan Etawa ini dia memang itu cukup bagus karena dia untuk kebutuhan daging dan juga dia bisa memproduksi susu.
2: Susunya, iya. Yes.
3: Gitu. itu kelebihannya kambing Etawa itu. Jadi memang kemarin ada permintaan dari Sumba itu ada hampir 20 ekor gitu. Yeah. Terus dari wilayah, kemudian juga dari Malaka, itu mulai dikembangkan di banyak tempat. Begitu juga di Snakma di Lili itu, yeah, itu ada ambil sekitar 25 ekor juga untuk pengembangan pembibitan trak P itu. Jadi memang animo itu cukup tinggi, hanya memang kita yang kewalahan untuk memenuhi permintaan masyarakat tadi.
2: Yeah.
3: Jadi kita itu bertahap, kita layani permintaan mereka, karena di selain kita menjual pembibitan ini, kita juga harus melakukan replacement.
2: Yeah.
3: Artinya kita punya indukan yang sudah tua itu harus diganti dengan ternak yang baru lagi, okay, begitu.
2: Yeah.
3: Sehingga memang penjualan kita memang betul-betul ada memperhitungkan juga kelangsungan budidaya yang ada di instalasi, begitu Pak Sudu.
2: Iya, yeah. Pak Dokter Edward, kalau tadi harga dari babi itu 1,2 dalam umur tertentu, apakah juga yeah, kemudian kambing dan sapi ini juga kompetitif, dan kira-kira kalau misalnya kisaran harganya berapa Bapak?
3: Oh iya baik Pak Soni, jadi untuk babi itu anakan itu kita sediakan sampai umur 4 bulan.
2: 4 bulan.
3: Jadi kalau yang tadi saya bilang 1,2 itu umur sampai 2 bulan.
2: Okay.
3: Kemudian kalau dia 3 bulan itu harganya 1,8, kemudian kalau dia 4 bulan itu harganya 2,8.
2: Okay.
3: Yeah. Jadi kalau untuk ternak kambing itu dia umur sampai 3 bulan itu harganya untuk betina itu 1.250.000 dan jantannya itu 1,5 juta. Begitu kalau ternak sapi itu bakalan yang kita jual itu umur 18 bulan, kadang-kadang juga umur 12 bulan.
2: Yeah.
3: Itu sudah kita itu, karena kalau ada yang mau berminat kita lepas.
2: Yeah.
3: Karena memang harga itu sudah diatur semuanya dalam peraturan gubernur.
2: Yeah.
3: Begitu. Jadi kalau untuk sapi itu harga per kilogram berat badan. Itu ada satuannya, nanti kalau ditimbang harganya itu tinggal dikali dengan harga yang sudah ditetapkan, yeah, dalam peraturan gubernur itu pesan.
2: Iya, yeah, jadi tidak bisa main di situ soal harga-harga gitu ya Pak, dibanding dengan kalau
3: betul,
2: misalnya di luar
3: Sony.
2: Bapak. Ya, Bapak yeah, Dr. Edward, kalau kita mau tahu tentang mekanisme penyalurannya atau mekanisme orang masyarakat untuk bisa mendapatkan ternak di UPTD itu kira-kira seperti apa Bapak? Pertama mereka yeah, membawa syarat-syarat tertentu kah Bapak?
3: Oh ya baik Pak Sony. Jadi kalau khusus untuk pemeliharaan di dalam wilayah Kabupaten Kupang maupun di Kota Kupang, itu kita ada menyediakan juga pemasaran kami melalui itu apa media sosial. Kita yeah, punya akun Instagram, Facebook dan TikTok gitu.
2: Yeah.
3: Dan di situ sudah dicantumkan nomor petugas yang ada di instalasi. Jadi mereka langsung

0: wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur ini. Tadi Bapak sudah sempat menyebutkan bahkan kita sudah mencoba untuk merambah ke daerah Timor Leste begitu ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalnya permintaan dari kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur ini, secara khusus di Pulau Timur ini ya Pak, permintaan dari pemerintah kabupaten kota atau ini diambil oleh masyarakat perorangan Bapak?
1: Iya, jadi ada yang diambil oleh pemerintah di kabupaten kota, juga paling banyak itu diambil oleh masyarakat.
0: Oke.
1: Jadi animo masyarakat peternak di NTT ini cukup tinggi untuk pemeliharaan ternak. Begitu. Jadi memang karena memang yang pertama itu apa animo masyarakat untuk pemeliharaan ternak itu tinggi itu karena penjualannya itu cukup mudah. Jadi mungkin Pak Sule tahu kebutuhan babi di Kota Kupang sendiri itu dari CICI maupun penjualan di itu lapak-lapak yang ada di Kota Kupang itu sangat tinggi. Jadi permintaan yang tinggi itu membuat masyarakat itu tergerak mereka untuk berusaha di bidang pembibitan babi tadi begitu. Memang yang paling banyak itu kan permintaan dari itu tempat-tempat CI itu. Dari kita di Kota Kupang ini mungkin ada sekitar 20-an untuk tempat tempat produksi itu. Jadi memang kalau stok kita tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat peternak, ya itu satu hari juga akan jadi masalah. Karena untuk sementara kan pemasukan dari luar dilarang.
0: Betul, Bapak. Iya.
1: Itu yang jadi peluang untuk instalasi kami dan juga peternak yang ada di NTT untuk berusaha di bidang peternakan khususnya ternak babi tadi.
0: Iya, kalau kita lihat Bapak terkait dengan penjualan-penjualan seperti ini ya Pak, yang sudah dilakukan di berbagai tempat, itu apakah kemudian masyarakat juga artinya ada semacam komunitas-komunitas Bapak yang artinya mereka juga sudah tahu pasti bahwa nanti kalau misalnya kita kekurangan kita bisa ke UPTD untuk kita bisa mendapat suplai yang lebih banyak dan tentu saja di sana lebih terjamin gitu, komunitas-komunitas yang kemudian punya kaitan dengan UPTD.
1: Iya, jadi memang di beberapa tempat di kabupaten begitu memang banyak gitu, tapi sudah banyak juga di kabupaten itu yang melakukan usaha di bidang pembibitan ternak ini. Begitu. Jadi permintaan yang paling tinggi khususnya dari Pulau Sumba itu kan terkait dengan ketersediaan itu babi potong tadi. Begitu. Hanya memang kami di instalasi memang kita juga menyediakan ternak itu ternak potong begitu memang tapi terbatas. Begitu. Jadi memang kita lebih fokus ke penyediaan bibit ternak tadi. Karena memang untuk babi potong ini memang itu kita untuk penggemukan itu perlu biaya operasionalnya cukup tinggi. Jadi mungkin Pak Soni tahu kita punya kebutuhan pakan itu di NTT ini paling istilahnya paling paling tinggi lah, paling lebih mahal dibandingkan di Jawa dan di begitu. Itu yang harus nanti mudah-mudahan ke depan itu kita bisa menyediakan pakan lokal. Pangan lokal yang ada, gitu. Karena kebutuhan paling besar itu kami di instalasi kami itu menggunakan pakan formulasi. Jadi itu kita membeli jagung dan dedak, kemudian kita tambahkan konsentrat dan mineral, kemudian kita mix gitu, untuk jadi pakan ternak di instalasi. Dan memang harga bahan dasar itu cukup cukup tinggi. Begitu. Dan memang masyarakat masih banyak yang memanfaatkan limbah dari rumah tangga maupun dari tempat-tempat usaha kuliner itu. Tapi memang kalau menggunakan pakan yang diambil dari tempat-tempat usaha kuliner, limbah dari kuliner itu kan cukup riskan. Itu kan mudah untuk terkena penyakit begitu, dan kadang-kadang penularan penyakit yang paling tinggi itu justru itu tadi penggunaan pakan-pakan hasil limbah dari rumah makan atau usaha-usaha kuliner itu.
0: Iya, Bapak sudah sampai membahas soal pakan, tapi saya mau kembali sedikit ini Pak, kalau kita bicara tentang bibit hewan yang baik atau bibit ternak yang baik, baik itu sapi atau mungkin kambing atau mungkin babi, supaya kita bisa tahu atau masyarakat yang mendengarkan kita atau menyaksikan kita secara langsung ini bisa tahu bahwa bibit sapi yang baik itu ciri-cirinya seperti apa, atau mungkin supaya kita lihat bahwa ini sehat dan akan bertahan, karena tidak sekedar kita beli lalu kemudian sampai di tempat kita dia mati begitu, kita tidak tahu ciri-ciri yang pastinya. Bapak bisa

0: pagi dengan kita sekaligus mengedukasi kita, Bapak, silakan.
1: Iya. Jadi baik, Pak Sodir. Kebetulan saya undang secara khusus. Ini ada apa? Kita punya pengawas bibit ternak.
0: Oh, iya.
1: Ini Ibu Nise.
0: Iya.
1: Jadi nanti mungkin khusus untuk itu saya ini. Jadi memang beliau fungsional khusus terkait dengan bibit ternak. Kemudian ada Dokter Yolanda Naif, itu fungsional medik veteriner. Begitu. Jadi kalau mereka jelaskan pasti lebih bagus. Jadi
0: Iya.
1: coba mungkin Ibu Nise bisa ini, bisa jelaskan.
0: Iya.
1: Ibu Nise bisa ini
0: Iya.
1: terkait dengan bibit ternak sapi maupun kambing dan babi yang baik itu.
0: Iya, Ibu Lise, selamat malam Ibu.
2: Ya. Selamat malam Pak Suni, selamat malam Bapak Kepala, minta maaf yang baru bergabung.
0: Iya.
2: Ya, ini suara saya terdengar Pak?
0: Iya, terdengar baik Ibu, baik. Ibu mungkin bisa berbagi dengan kita malam hari ini melengkapi keterangan dari Pak Kepala tadi soal bagaimana sebenarnya ciri ternak itu yang sehat. Dalam hal ini mungkin kita pengen tahu bibit yang sehat yang kemudian kita bisa bawa dan pelihara. Baik itu babi, kemudian sapi atau juga kambing yang kita bawa dari BSIPAE misalnya dengan perjalanan yang jauh supaya memastikan bahwa dia sehat baik di BSIPAE maupun juga di tempat di mana kita pelihara. Silakan Ibu Lise.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Sony. Jadi kalau kita bicara tentang bibit yang baik, yang paling pertama itu kita lihat dari postur tubuhnya. Bibit itu dia harus terlihat sehat. Itu ada pemeriksaan itu dari pengawas bibit maupun medik veteriner. Kami melakukan pemeriksaan, dilihat dari tubuhnya itu, kita bisa lihat bahwa dia bisa bergerak dengan lincah. Kemudian dari aspek kualitas ataupun kualitasnya itu tergambar bahwa ternak itu dia sehat, dia punya nafsu makan yang baik.
0: Iya.
2: Lalu untuk bibit induk atau betina itu biasanya kita lihat dari ambingnya. Dia punya ambing yang simetris, jumlahnya itu dia cocok dikembangkan sebagai bibit induk betina. Kemudian jantan itu dilihat dari testisnya atau dari reproduksinya. Dia punya bentuk testis yang normal, reproduksi yang normal, itu bisa dijadikan atau layak sebagai bibit pejantan. Baik dari yang pertama untuk ternak babi maupun ternak kambing dan juga sapi. Nah, untuk bicara tentang penilaian kualitas dan kuantitas, Pak, biasanya kami di UPT itu, kami selalu melakukan penilaian kelayakan reproduksi ataupun seleksi itu berdasarkan SNI. Jadi ada standar nasionalnya itu, Indonesia itu, diatur tentang bibit ternak yang baik yang harus dikuas. Nah, bibit ternak itu sendiri biasanya kami lepasnya itu umur 18 bulan sampai 36 bulan.
0: Iya.
2: Itu kita bisa sudah melihat bibit ternak itu dan kemampuan reproduksinya, ada pemeriksaan di situ. Jika dia punya indungnya bagus, dia punya testis yang baik, itu kami layak untuk melepas dia sebagai bibit ternak. Tapi jika dalam penilaian bibit ternak itu kita lihat, oh mungkin ada yang cacat atau seperti kalau dia lahir itu ada yang hernia atau itu,
0: iya,
2: itu kami langsung itu tidak dibagikan kepada masyarakat atau dijual. Akhir yang dimaksud di sini bukan dibunuh ya Pak ya, tapi akhir itu nanti kita bisa akhirnya sebagai ternak potong karena dia tidak memproduksi anak. Jadi kita kembangkan dia, lakukan penggemukan supaya yang kita produksi adalah daging. Tapi kalau dia bibit yang baik, itu kami tetap melakukan pemeliharaan yang baik berdasarkan SNI, ada penilaian juga berdasarkan good breeding practice-nya maupun good ini pemeliharaannya, itu kita harus lihat di situ ada aturan-aturannya.
0: Iya.
2: Jadi untuk pemilihan bibitnya itu bisa dilihat dari lincahnya bibit itu, ternak itu makan dengan baik, dia punya postur tubuh yang baik. Yang satu yang paling penting adalah tidak boleh bercacat. Jadi cacat sedikit saja cacat pada bagian kaki atau ada perubahan warna bulu pun itu langsung kami lakukan penafkiran. Saya menjaga kualitas dari bibit. Nah kalau menyangkut dengan bibit itu kita punya kategorinya Pak.
0: Iya.
2: Kalau sapi itu berdasarkan SNI itu kita punya 3 kategori. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3.
0: Iya.
2: Itu berdasarkan kita mengukur linear tubuh dari ternak itu. Jadi kita kalau manusia kita ukur tinggi badan, lingkar dada, itu pun juga berlaku pada ternak. Kita lakukan untuk melakukan pemilihan bibit ternak yang baik.
0: Iya, Ibu Risi, kalau kita bicara keterkaitan antara musim dengan kualitas bibit ini, Ibu, apakah memang berpengaruh itu karena pakan kita pada musim-musim tertentu itu kurang, atau apakah juga UPTD memang menyediakan pakan yang cukup sehingga sama sekali tidak berpengaruh soal musim ini? Silakan, Ibu.
2: Baik, Pak Sony. Kalau bicara tentang pengaruh musim terhadap kualitas bibit, pasti ada ya Pak ya.
0: Iya.
2: Kalau yang kita tahu, NPK itu kan lebih panjang musim kemarau daripada musim penghujan.
0: Iya.
2: Otomatis penyediaan pakan yang berkualitas pun semakin sedikit. Tetapi yang kami lakukan di UPTD adalah kami melakukan pengolahan-pengolahan pakan untuk menjaga kualitas pakan itu. Biasanya untuk ternak sapi di musim kemarau itu, kami itu menyediakan silase. Ada silase, ada hay, ataupun jerami. Itu juga kami kembangkan di situ supaya menjaga kualitas pakan. Yang paling penting juga kita menjaga pertumbuhan dari ternak. Jadi di saat-saat musim kemarau itu, kami tidak bisa mengungkiri bahwa pasti pertumbuhannya juga berkurang. Artinya dari bobot badannya pasti berkurang. Tetapi untuk penyediaan bibit, kami bisa jamin bahwa di musim kemarau, kami juga bisa menyediakan bibit yang baik dengan pakan yang berkualitas, yaitu dengan adanya pengolahan-pengolahan pakan itu.
0: Iya. Baik, terima kasih Ibu Lise sudah berbagi dengan kita malam hari ini. Mungkin ada catatan penting dari Ibu Lise yang bisa dibagikan ke kita terkait dengan ternak begitu, atau mungkin mengajak kita untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat supaya artinya ternak atau bibit yang kita punya ini berkualitas. Saya mungkin, kalau dari saya Ibu ya, ajakan yang paling penting ini adalah daripada cari bibit di tempat-tempat lain, lebih baik datang di UPTD karena ini memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, orang Kupang bilang begitu ya. Jadi artinya sonde usah bingung-bingung lagi datang ke UPTD, atau Ibu Lise punya pendapat lain, silakan Ibu.
2: Sebenarnya kami sangat setuju Pak, itu adalah ajakan yang selalu kami gaungkan pada media-media sosial kami, bahwa mari datang ke UPTD, kami menyiapkan paket komplit, bukan hanya ternak yang kami sediakan, kami juga menyediakan layanan informasi. Jadi kalau ada peternak ataupun konsumen yang mau memelihara ternak, kami sediakan ternaknya dan bahan informasi tentang pemeliharaannya. Jadi orang tidak hanya membeli ternak hanya untuk dibunuh, tetapi membeli ternak untuk melakukan pengembangan, Pak.
0: Iya. Baik, baik. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Lise untuk berbagi. Pak Kepala, kita rehat sejenak dulu. Yeah. Nanti kita akan lanjut lagi sesudah yang berikut ini. Nanti kita lanjut lagi, Bapak. Mohon tidak diputus di Zoom ya, Bapak. Ya, kita akan sambung lagi.
1: Siap.
3: Susu adalah salah satu produk dari ternak yang sangat bermanfaat. Namun susu kambing dan susu sapi memiliki perbedaan dan keunggulan masing-masing. Dari kandungan lemaknya, susu kambing mengandung lemak sedikit lebih tinggi dari susu sapi, yaitu 4-4,5%. Dari tampilan fisik, susu kambing kelihatan lebih putih daripada susu sapi. Susu sapi berwarna agak kuning karena mengandung provitamin A. Susu kambing relatif lebih mudah dicerna manusia karena butiran-butiran mineral di dalamnya jauh lebih kecil dan lebih rapat daripada susu sapi. Orang yang dalam masa penyembuhan biasanya direkomendasikan mengkonsumsi susu kambing karena akan mempermudah proses pencernaan dan tidak menyebabkan alergi. Kandungan vitamin C dalam susu kambing mampu memenuhi kebutuhan vitamin C dalam sehari. Baik susu sapi atau susu kambing sama-sama menyimpan kandungan gizi yang baik. FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga ada ragam musik pilihan Anda. Dan saat ini, pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 22.00. Stay tune.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz Error Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya, Naomi, di Linda Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Wiro yang dinyanyikan oleh Roka Marta.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Ruang Rindu Berjaringan, karena waktu menunjukkan pukul 22.02 menit. Dan pendengar saat ini, pendengar akan ditemani dengan di malam hari ini dengan Juya Dialog hingga pada pukul 23.00.
1: Sebagai penyair asal Bali, selamat malam Bapak.
2: Selamat malam semua pendengar.
1: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat, salam rahayu.
1: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu?
3: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
1: puji
3: keadaan
1: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
2: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
1: Oke, okay, Bapak Jengki.
2: Nama panggilan kecil.
1: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
3: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba. Contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
2: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
1: Oke.
2: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek. Karena saya diasuh oleh nenek dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas. Tradisi lisan itu Seperti abang abang Retang ya.
1: Iya.
2: Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
1: Oke.
2: Okay. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau yeah, buaya. Mm. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
1: Oke. Okay.
2: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
1: Oke.
2: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
1: okay,
2: atau terjadinya di sini Kampung Waikabuba misalnya. Hmm. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya.
1: Yeah.
2: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
1: Wow.
2: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Hmm. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air.
1: Iya.
2: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
1: Oke.
2: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai, wai, wai, wai. Apa wai, wai? Baru dituliskan.
1: Oke. Okay.
2: Bahasa tulis itu awal mulanya dari
1: lisan dulu ya, yeah, seperti tadi Bapak Jeki yeah bilang, dari cerita nenek.
2: Iya, yeah, baru muncul kata-kata.
1: Muncul kata-kata. Oke, okay, baik,
2: itu panjang sejarahnya.
1: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang yeah tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita yeah alihkan ke kata-kata seperti yeah itu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik.
2: Lisan dulu.
1: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, yeah, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau yeah dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
3: Ya, kalau saya kebetulan di Waingapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota, jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
1: Yeah.
3: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau yeah ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan apa pembicara adat yeah itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu, yang bahasa ritual yang
1: okay
3: memang menjadi fokus dari penelitian saya.
1: Hmm.
3: Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Waingapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
1: Yeah.
3: Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipang Iarangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, dan tempat lain ada cerita. Saya itu ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
1: Okay.
3: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Hmm. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi yang disebutkan mengenai asal muda, misalnya ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya
2: yeah, untuk betul
3: menjelaskan yeah fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu dalam
1: cerita itu. Iya, di Sumba Timur.
3: Kenapa fenomena itu muncul? Itu namanya cerita. Ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
1: masih ada
3: sering ditemui di Sumba, di Sumba khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu.
1: Iya,
3: sangat
1: okay.
3: Sastra.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Oke. Okay. Paretang
3: rap
1: kalau
3: Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba. Berarti Paretang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan.
2: Iya, iya.
1: Oh, ditambah musik juga itu termasuk tradisi lisan ya?
2: Tradisi lisan. Bagi
1: saya. Oke, bukan hanya dari puisi ya.
2: Kan yang jelas membedakan tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair,
1: itu tetap termasuk lisan. Tradisi lisan. Oke.
2: Okay. Ketika dituliskan kolaborasi, bisa lisan bisa tulisan.
1: Okay.
2: Bisa dua bidang.
1: Oh iya, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
2: Saya dari SMA tahun
1: dari
2: 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya di oleh nenek sering mendongeng atau
2: ya,
1: seperti apa?
2: Kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan.
1: Iya.
2: Yeah. Saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, tahu huruf.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek.
1: Oke. Okay.
2: Cerita tentang ini lah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
2: Nah, betul. Itu membekas berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D, SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi, menjadi sesuatu gitu.
1: Oke, berarti memang dari
2: itu
1: SMA.
2: Penting, tradisi tulis dan lisan itu penting. Dikawinkan kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya sampai sekarang ini.
2: SMP.
1: Dari SMP sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93.
2: Ya.
1: Wow, sudah.
2: Kalau untuk tradisi tulis.
1: Iya.
2: Kalau tradisi lisan dari kecil.
1: Dari kecil. Iya, karena kita sering
2: Bali kuat tradisi lisannya.
1: Kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
2: Hampir sama. Dan di semua budaya Nusantara sama. Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana,
1: antropologi.
2: Sama.
1: Oke. Okay.
2: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini itu.
1: Iya. Yeah,
2: okay. Itu kan proses. Dinamika sosial.
1: Oke, okay, baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih. Seperti itu. Bagaimana Pak Retang, ada mau tambahan?
3: Yang tiga.
1: Silakan Bapak.
3: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar.
1: Iya.
3: Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari komunikasi sebenarnya.
1: Betul.
3: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kederuhang upama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angku, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar
1: kain gitu. Oke, baik.
2: Saya tambahin.
1: Silakan Bang Jeki. Ya, kita
2: Bang Netang,
1: ngobrol seru ini malam hari.
2: Ini idenya Bang Netang ini menarik sekali. Saat hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi. tradisi lisan, tradisi tulisan.
1: Tulisan, oke.
2: Abang Netang tadi bilang ada gambar. Gambar, ya. Itu tradisi visual.
1: Oke.
2: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: zaman dahulu. Oh, betul.
2: Ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
1: Betul.
2: Tradisi
1: visual
2: lisan.
1: Itu lisan.
2: Lisan dan visual berbarengan, ya, sebelum tulisan muncul.
1: Betul.
2: Itu. Ya. Itu menarik, Bang Netang. Terima kasih, Bang Netang.
1: Sering digambar di tembok-tembok dahulu, ya.
2: Gambar-gambar gua itu tradisi visual.
1: Iya,
2: yang betul. Bersama dengan tradisi lisan.
1: Betul.
2: Tulisan belakangan.
1: Iya, belum ada. Malah mereka yang duluan, ya, seperti itu.
2: Iya, lisan dan visual.
1: Iya. Memang gambar gua itu, ya. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
2: Yang sekarang kita kenal di motif-motif kain Sumba, iya, atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
1: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin menarik, ya, pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali, Pak Retang. Menurut Pak Retang, ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin, benar ya, Bapak, ya?
3: Yes.
1: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia, ya, tapi di semua Nusantara seperti itu, Bapak.
3: Iya. Memang ada saatnya, Cantika, ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern, yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yeah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya, kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan, misalnya di Sumba, Sumba Wengap, Ndahum Balilamuhu Akama, kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang, harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
2: rayakan,
3: kita harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
1: Betul.
3: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
1: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair, ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak
2: Jengki.
1: Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
2: Iya,
1: memang sangat berpengaruh sekali ini, ya, tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga, ya. Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
2: Puisi, cerpen, novel
1: semua, ya. Dan saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
2: Iya, betul.
1: Ini
2: yang terbaru.
1: Iya, nanti kita bahas. Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih, Pak Jengki, sebagai seorang penulis dan penyair?
2: Nah, ini tantangannya menarik nih, karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat. Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi, misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana saya olah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
1: Yes.
2: harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah.
1: Okay.
2: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
1: Itu maksudnya.
2: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya? Kita karang itu jadi cerpen. Itu kan menciptakan dongeng baru.
1: Dongeng baru. tanpa menghilangkan makna aslinya seperti itu.
2: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng sudah gitu. Ada.
1: Iya, tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
2: Dongeng sudah ada kan misalnya A B C D. Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan. Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, tato cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Seolah metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
1: Berarti memang
2: imajinasi
1: ya
2: bekerja.
1: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
2: Itu semua narasi itu imajinasi,
1: kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi kita. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya, karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba, itu boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
2: Bukan menipu.
1: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
3: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut. Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum, ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan, saya itu cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir yang seperti biasanya as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
1: Beda-beda ya.
3: Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi. Dan Bli Cengki saya kira itu memahami. apa artinya? Bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara, kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga,
2: betul-betul
3: apakah kamu bisa mengatakan itu realitas, kan itu juga sesuatu
1: imajinasi betul.
2: Nah, ini saya pengen ngomong ini menarik
3: ya, iya, betul. Sastra banget. Adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
2: iya, termasuk sastra
3: tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk logikanya.
1: Iya, mohon izin. Iya, Bapak Retang, mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak, karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Ya. Tapi saya tetap kami lanjutkan.
3: Masuk lagi?
1: Iya, boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu, karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
2: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
1: Ya.
2: Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya, sudah ada, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada, menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik. Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun A misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Retang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
1: Kita ciptakan cerita.
2: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih, saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa, itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien itu apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Wai Ngapu, Wai Kabuba, sudah ada tradisinya, kita pakai versi lain, ribut di bawah.
1: Itu tadi yang saya maksud.
2: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
1: Yang belum ada ceritanya.
2: Kita bikin cerita baru.
1: Cerita baru,
2: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
1: terjadi ledakan.
2: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan,
1: itu bedanya.
2: Cerita juga.
1: Itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
2: Imajinasi.
1: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
2: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah, secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan,
1: bisa
2: muncul. Wah, ini bagus lukisan ini, di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini itu imajinasi bekerja. Bawah sadar. Itu kan itu
1: sudah ada, setiap orang punya.
2: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, menggali, ya, mengenali dan menggali.
1: Oke.
2: Okay. Kesadaran.
1: Kesadaran.
2: Menyadari itu.
1: Oke. Okay. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya, dari lahir potensi, masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
2: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Okay. Kok bisa dari air lontar jadi moke?
1: Jadi moke.
2: Kan harus lewati proses panjang.
1: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
2: Dari tuh dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
1: Oke. Okay. Pak Jeki sudah minum moke, Bapak?
2: Oh, sudah dong. Biasa moke.
1: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
2: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
1: Oke.
2: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
1: Iya.
2: Dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
1: Halo Bapak Christopher Billy.
2: Christopher Billy Loli
1: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
2: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat.
1: Oke.
2: Okay. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga. Saya ngajak rombongan, nggak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulan Duparanggi
1: dari Sumba,
2: Dewa Eka Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulan Duparanggi Sumba Barat, Dewa Eka Buba SD SMP.
1: Okay.
2: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat.
1: Akhirnya
2: tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
1: Luar biasa.
2: Itu kan apa itu, apa kebetulan atau apa itu, bagaimana energi bekerja, imajinasi gitu.
1: Iya, betul.
2: Alam menjawab.
1: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
2: Iya, itu betul itu.
1: Ya,
2: jika kita praktekkan dan saya lakukan.
1: Okay.
2: Itu bisa.
1: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
2: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilis nih.
1: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa, sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
2: Ya.
1: Ini buku keberapa, Bapak?
2: Makanya saya lihat, saya juga lupa nih
1: buku berapa. Tadi katanya buku ke-50, Bapak.
2: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
1: Oke. Okay.
2: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
1: Oh, itu masih muda ya, Pak ya?
2: Oh, ini sudah tua nih, sudah seperti Surya Paloh nih.
1: Iya, betul. Mirip sekali loh, Pak.
2: Cuma
1: mendengar ya. Surya Paloh.
2: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
1: Oh, 2015.
2: Cuma kayaknya beda.
1: Mengikuti nanti.
2: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Selilukui 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Serendung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Menguini Kris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Deraspura oleh Grasindo 2005, Terus pada lingkar putingmu ini, puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
1: Sosok ibu, oke. Okay.
2: Bukan soal mesum-mesum.
1: Iya, betul-betul.
2: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada lingkar putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh bukan nih, otakmu aja mesum.
1: Iya betul, penyiar memang beda ya Pak ya.
2: Ini kerinduan pada ibu.
1: Okay.
2: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
1: Oke.
2: Nanti tinggal cari di Google lah.
1: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak JG ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
2: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
2: Dan saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
2: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
1: Cantika.
2: Cantika. Dari mana Mbak?
1: Dari Sumba juga.
2: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih Bapak.
2: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
1: Iya.
2: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
1: Oke.
2: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke.
2: Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya, dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada kritik. Yang mau mengambil alih kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya, bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
2: Kritis.
1: Kritis seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
2: 2021.
1: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
3: Ya, kan tika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel tentang yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
1: lupa ya,
3: tidak hafal.
1: Saking banyak.
3: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya? Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
1: Iya, luar biasa ya.
3: Belum sekelas
1: Pak Jeki. Memang menarik ya perhentangnya. Kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah Pak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
3: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari Anakalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, Anakalang kan masih mirip-mirip. Kita kalau Cantika berbicara, saya memahaminya. Jadi ya, itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
2: Betul.
3: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu, termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara harafiah, Ya, secara ya, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amu jadi kakang di undi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal. Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafianya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteksnya itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya ini apa sih, itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
2: Denotasi.
3: Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak alang dengan fasih tidak.
1: Jujur tidak, Bapak.
3: Nah, itu kan salah satu tantangannya.
1: Ya,
3: belum ada kata terlambat, tahu masih muda untuk
1: iya, amin.
3: Lagi,
1: siap, Bapak.
3: Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang monokaka, saya orang kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang
1: Betul.
3: Yang tahu, orang-orang tua.
1: Betul, Pak Letang. Karena itu memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak. Betul. Seperti itu. Oke, Bapak Letang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Letang membaca puisi karya Pak Letang sendiri ini. Ada permintaan dari
3: ini
1: penonton.
3: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang ini, hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
2: puisi spontan
3: meluangkan waktu di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa
1: sebenarnya. Mohon izin ya Pak Jengki ya. Boleh Bapak, silakan Bapak.
3: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
3: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu, atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
2: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri. Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Ya, itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan atau ingatan.
1: Dalam sekali.
2: Jalan
1: ya.
2: Karma.
1: Iya, dalam.
2: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Yeah. Memetik gitar, melihat malam
2: berdekatan
1: luar biasa.
2: Mendekatkan diri pada alam
1: lagi. Mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya di sesi lain, mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi. Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
2: Maaf ya. Iya, iya. Gini, itu dua genre yang berbeda.
1: Iya.
2: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, essay dan sebagainya.
1: Iya.
2: Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif itu mana yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya ini cerpen tentang WK Bubak nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada,
2: Itu kan kekuatan pencipta. Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair. Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
2: Saya tahu.
1: Tahu ya.
2: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda ya. Luar biasa. Memang kalau sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
2: Saya sering jadi juri penulisan cerpen sebali se Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-polanya gini. Karena saya pelajari.
1: Sudah tahu ya Pak. Luar biasa.
2: Cuma kan kasihan.

0: agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Ciki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan ya kepada anak-anak generasi selanjutnya, apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
1: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat nih, ini ada adik saya nih, saudara teman adik, apa itu murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu,
0: 10, ya?
1: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati, ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
0: Sudah hafal ya berarti.
1: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu, dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali. Ya, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa, karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu ceritanya.
0: Seperti itu ya.
1: Ya, sepak terjangnya mana ya.
0: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi, bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih, Pak?
2: Iya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu, mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tentu saja dalam hal cinta bersastra, saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi, bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua. Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, serba ini, serba alfa, bla bla bla. Tidak ada lagi warna pelangi di mana
1: satu
2: dengan cara yang berbeda, sehingga kita mengagumi pelangi, kita mengagumi warna yang macam-macam. Dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
1: seragam, dipaksa seragam kita. Oleh ya itu salah satunya. Makanya saya percaya dengan otak manusia. Pakailah, kita dikaruniai otak dari lahir. Pakailah itu. Saya tidak

0: anti AI.
1: Iya.
0: Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan
1: Betul.
0: itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi,
1: Betul.
0: pikiran, perasaan, imajinasi.
1: Iya.
0: Bagaimana cara ngelolanya?
1: Oke.
0: Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya.
1: Iya.
0: Anak kecil misalnya,
1: Iya.
0: anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama.
1: Iya.
0: Itu misalnya, itu imajinasi.
1: Ya.
0: Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin.
1: Yes.
0: Itu tantangan manusia kontemporer sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana.
0: Ya.
1: Jangan langsung menjiblak seutuhnya.
0: Ya.
1: Dikolaborasikan boleh ya.
0: Ya.
1: Oke, betul.
0: Diolah lagi. Alat
1: Iya.
0: bantu.
1: Oke.
0: Ya, itu alat bantu.
1: Iya.
0: Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Dan
0: Gitu.
1: jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan
0: Ya,
1: pemirsa.
0: betul.
1: Jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
0: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan lah
1: Kelihatan ya. Oke.
0: polanya.
1: Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki?
0: Berat
1: Habis ini
0: ini.
1: paretang loh.
0: Nah, ini kalau saya bilang dalam tiga patah kata atau berapa patah kata ini?
1: Iya, bebas.
0: Tiga
1: Yang penting
0: patah
1: jangan
0: kata
1: terlalu
0: ya.
1: panjang ya.
0: Tiga patah kata
1: Iya,
0: ya.
1: siap-siap, Pak.
0: Sumba semanis empedu.
1: Wih, empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu, Bapak. Gimana ini?
0: Sumba semanis empedu.
1: Semanis tapi empedu. Empedu itu pahit. Aduh, boleh. Ini agak susah ya kalau
0: Berpikir
1: kami
0: lah.
1: yang belum harus berpikir
0: Sumba
1: lagi.
0: semanis empedu.
1: Oke. Artinya, ada artinya
0: Oh,
1: tidak,
0: bisa
1: Bapak?
0: silakan
1: Banyak ya.
0: tafsir. Misalnya, contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
1: Belisnya. Wih, iya betul-betul.
0: Contohnya kayak gitu.
1: Betul betul karena
0: Tafsirnya
1: semanis tapi empedu artinya empedu kan itu pahit
0: pahit.
1: sepertinya.
0: Saya nggak punya kerja, nggak punya duit banyak, disuruh setor 1 truk gading misalnya.
1: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma
0: Contoh
1: Pak Jengki. Terima kasih Sumba
0: Sumba
1: sepedu ya.
0: semanis empedu
1: Luar biasa.
0: itu benar-benar apa istilahnya itu pribadi
1: Pribadi, iya,
0: melihat.
1: dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Ya, jadi kemarin Sadika itu kan apa di Jengki menyuruh kami, oke, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan nggak? Ini
1: Oke.
2: puisi spontan pendek, saya bisa baca
1: Ya,
2: nggak? Itu
1: silakan
2: gambarnya
1: Bapak.
2: Sumba.
1: Ini yang kami tunggu dari tadi Bapak.
2: Boleh, oke. Okay. Okay. Ini secara spontan, kemarin saya belum polos sama sekali. Oke, okay, judulnya Sabana. Okay. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening. Dadadada.
1: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
0: Beliau ini menulis puisi
1: luar
0: dengan
1: biasa Pak Reta.
0: Kejujuran, kepolosan,
1: Iya.
0: karena sudah berjarak sama Sumba.
1: Iya.
0: Beliau tinggal di Jawa Tengah,
1: iya,
0: di
1: di
0: Semarang.
1: Semarang ya.
0: Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
1: Betul.
0: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi,
1: iya,
0: ekspresi pribadi dituangkan. Keasingan lihat ini, lihat itu. Itu juga saya alami di Bali.
1: Iya.
0: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah
1: iya.
0: dengan berbagai kemodernan.
1: Iya.
0: Nah, itu kritik kritik
1: Keren.
0: Sosial ada,
1: yes.
0: kritik lingkungan ada,
1: iya.
0: kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
1: Okay.
0: Tinggal bagaimana mengolah lagi,
1: iya.
0: mengemas itu.
1: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini
0: Nah,
1: benar
0: itu.
1: ini, seperti itu,
0: Iya,
1: luar biasa.
0: betul.
1: Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya. Kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya. Kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki? Silakan Bapak.
0: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya. Sumba adalah masa saya usia-usia 5 tahun di tahun 70-an. Alamnya, kehidupan sosialnya, keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, berpikiran jauh ke depan, menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an. Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu. Gimana coba, ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh, untuk kepentingan Sumba lokalitas sebagainya. Itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Luar biasa.
0: Sisi idealisnya gitu.
1: Terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christoffel Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan, seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini. Pendengar dan pemirsa, melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Salam buat keluarga Bapak Pak, dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar, akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri. Terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan rebutan. RRI bisa
3: bisa dinikmati dari mana aja, RRI Multiplatform Multi Content.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar sedang ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Monokrom yang dinyanyikan oleh Tulus.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Malam hingga pada pukul 24, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 23.55 menit, dan tepat di pukul 23.55 pendengar kita akan tutup siaran hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar, saat ini masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Usai Di Sini yang dinyanyikan oleh Raisya.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

FM 96,9 MHz LRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar waktu menunjukkan pukul 23 lebih 51 menit, dan beberapa saat lagi pendengar kita akan closing siaran di pukul hingga pada pukul 24.00.

berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Senin 12 Oktober 2026 pada pukul 5 melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila 1.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba di edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Katolik ya, hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah diiringi dengan lagu religi dari Katolik. Setelah itu Anda akan mendengarkan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Anda akan mendengarkan Ragam Informasi hingga pukul 8. Warta Jakarta 8.30, Cek Fakta hingga pukul 9, Sumba Menyapa Pagi ini hingga pukul 10, dan di akhir kebersamaan Anda juga akan mendengarkan Ragam Informasi. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96.9 MHz atau bisa melalui streaming kami di rri.co.id dan bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas, semoga hari Anda menyenangkan.

0: saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Tanda yang terbesar adalah hati yang bertobat. Renungan ini didasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang penuh kasih.
1: Formula disempurnakan.
0: Atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Kasih-Mu kami rasakan melalui penyertaan-Mu kepada kami semua, melalui segala sesuatu yang baik yang Engkau sediakan bagi kami. Kami rasakan di dalam diri sesama yang ada di sekitar kami, di dalam diri keluarga, masyarakat, tetangga, teman-teman kerja, dan hal-hal lain yang ada. Kasih-Mu begitu besar. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kami bisa meneladani-Mu, menunjukkan kasih yang sama itu kepada orang-orang di sekitar kami, secara khusus kepada mereka yang membutuhkan. Jadikanlah kami pembawa kasih di dunia ini. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pulalah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua memahami dengan baik apa itu tanda. Tanda adalah sesuatu yang menyatakan keberadaan sesuatu yang lain, atau sesuatu yang menjelaskan tentang sesuatu yang lain. Misalnya, awan hitam merupakan tanda bahwa sebentar lagi akan hujan. Dengan tanda, manusia bisa membaca situasi alam dan memprediksikan akibatnya yang akan terjadi. Dengan demikian, dapat diambil langkah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk. Manusia memanfaatkan tanda-tanda di dalam kehidupannya setiap hari. Pada zaman dahulu, ketika tidak ada kompas sebagai penunjuk arah, manusia membaca tanda-tanda alam dan melihat tanda bintang di langit. Dengan melihat bintang di langit, mereka dapat menentukan arah kemana harus berlayar. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan teguran Yesus kepada orang banyak. Orang banyak itu terus meminta tanda yang menakjubkan dari Yesus agar bisa percaya kepadanya. Barangkali dengan tanda yang ditunjukkan Yesus, mereka dapat beriman kepadanya. Namun, Yesus mengingatkan mereka tentang tanda Yunus dan mengarahkan perhatian mereka pada sesuatu yang lebih penting, yaitu kesediaan untuk mendengarkan dan bertobat. Yunus adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk mewartakan pertobatan kepada penduduk kota Niniwe. Niniwe merupakan ibu kota kerajaan Asyur. Dikisahkan bahwa penduduk kota Niniwe percaya kepada Allah sehingga mereka bertobat. Bahkan, sang raja memerintahkan kepada semua penduduk untuk melakukan pantang dan puasa. Barangkali Allah akan mengampuni mereka. Allah melihat pertobatan mereka dan menjauhkan malapetaka yang telah dirancangnya. Selain tanda Yunus, Yesus juga mengangkat kisah tentang ratu dari selatan. Ratu itu datang ke Yerusalem untuk menyaksikan sendiri kebijaksanaan Raja Salomo. Begitu bijaksananya Salomo, sehingga penguasa dari daerah lain datang dan menyaksikannya. Salomo adalah satu-satunya raja yang paling bijaksana dari kerajaan Israel. Bahkan, ia adalah satu-satunya raja yang paling bijaksana pada zamannya. Oleh karena itu, tidak heran jika ratu dari selatan mengunjungi Salomo hanya untuk menyaksikan hikmatnya. Kebijaksanaan Salomo ini merupakan pemberian Allah yang ia minta sendiri agar menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu memimpin bangsa Israel. Ada satu kesamaan antara penduduk kota Niniwe dan ratu dari selatan, yaitu percaya kepada Allah. Para penduduk kota Niniwe percaya kepada Allah sehingga mereka bertobat. Pewartaan Yunus merupakan tanda pertobatan. Para penduduk menanggapi tanda kasih Allah dengan tindakan nyata yang menyelamatkan mereka dari murka Allah. Bahkan, raja mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertobatan itu. Sedangkan ratu dari selatan takjub akan kebijaksanaan Salomo dan percaya bahwa kebijaksanaan itu merupakan tanda pemberian Allah yang maha kuasa. Hanya orang-orang pilihan Allah yang memiliki kebijaksanaan yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar sebenarnya hendak menyadarkan kita akan karya dan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Melalui tanda-tanda yang kita jumpai sehari-hari, Allah hadir dan mengajak kita semua untuk bertobat. Namun seringkali kita pun bersikap seperti orang banyak dalam Injil. Kita ingin Tuhan menunjukkan tanda yang nyata sebelum kita percaya kepadanya. Ketika doa kita belum dikabulkan, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh mendengarkan kita? Kita menjadi tidak sabar dan marah jika doa-doa kita tidak terkabulkan. Ketika menghadapi kesulitan hidup, kita mungkin merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Padahal, sesungguhnya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita dapat menemukan tanda kasih-Nya melalui keluarga yang mencintai kita, sahabat yang menguatkan kita, orang-orang yang menolong kita, serta kekuatan yang diberikan-Nya ketika kita hampir menyerah. Bahkan dalam pengalaman pahit sekalipun, Tuhan dapat mengajar kita untuk menjadi lebih sabar, rendah hati, dan kuat. Melalui keluarga, teman, bahkan melalui pengalaman yang pahit sekalipun, Tuhan hadir dan menguatkan kita. Melalui teguran para guru, Tuhan mengajak kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang ditunjukkan-Nya. Tuhan menghendaki agar kita selamat. Persoalannya bukan selalu karena Tuhan tidak memberikan tanda, melainkan karena hati kita terkadang terlalu sibuk mencari tanda yang luar biasa, sehingga tidak menyadari kehadiran-Nya dalam hal-hal yang sederhana. Kita menuntut tanda-tanda yang besar dan megah, padahal Tuhan selalu hadir melalui tanda-tanda yang sederhana. Kita belajar dari kisah Nabi Elia ketika Tuhan menyatakan diri-Nya bukan melalui gempa bumi, angin besar, dan api yang berkobar-kobar, tetapi melalui angin sepoi-sepoi. Yesus juga mengingatkan kita tentang pertobatan melalui kisah Yunus dan penduduk Niniwe. Ketika mendengar pewartaan Yunus, penduduk Niniwe mau bertobat dan mengubah hidup mereka. Mereka tidak hanya mendengarkan perkataan yang disampaikan, tetapi juga menanggapinya dengan tindakan nyata. Pertanyaan penting bagi kita sebagai orang-orang Katolik. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan membiarkan-Nya mengubah hidup kita? Apakah kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui tanda-tanda yang sederhana, melalui orang-orang di sekitar kita? Atau kita malah menuntut tanda yang besar dan megah untuk menunjukkan kehebatan diri kita? Kita mungkin rajin mengikuti misa, berdoa setiap hari, dan membaca kitab suci. Namun apakah kita sudah belajar mengampuni orang yang menyakiti kita? Apakah kita masih mudah menghakimi sesama? Apakah kita berani mengakui kesalahan dan meminta maaf? Apakah kita peduli terhadap orang miskin, orang sakit, dan mereka yang membutuhkan pertolongan? Iman bukan hanya tentang seberapa banyak kita berdoa atau seberapa sering kita meminta pertolongan Tuhan. Iman juga terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama dan dalam keberanian kita untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Yesus menghendaki hati yang terbuka, bukan sekadar mata yang mencari tanda. Ia menghendaki pertobatan yang nyata, bukan hanya kata-kata yang indah. Sebab tanda kehadiran Tuhan akan semakin nyata ketika kita sendiri menjadi pembawa kasih, pengampunan, dan damai bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita menunggu sampai mengalami mukjizat besar untuk semakin percaya kepada Tuhan. Mulailah dengan membuka hati terhadap sabda-Nya hari ini. Barangkali tanda yang kita butuhkan bukanlah perubahan keadaan di sekitar, melainkan perubahan dalam diri kita sendiri. Semoga kita tidak menjadi orang yang hanya meminta Tuhan mengubah hidup kita, tetapi bersedia juga untuk diubah oleh Tuhan. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa kasih dan kuasa Allah sungguh bekerja di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di sekitar kami ada banyak sekali tanda-tanda kehadiran-Mu. Engkau hadir di dalam diri sesama. Engkau hadir di dalam diri keluarga. Di dalam orang tua, saudara-saudari. Di dalam para guru, teman-teman sekerja. Dan masih banyak tanda-tanda lain yang mengungkapkan kehadiran-Mu. Ampunilah kami apabila kami menuntut tanda-tanda yang besar. Ampunilah kami apabila kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Bukalah hati kami untuk bertobat agar kami semakin mampu memahami dan menghayati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai tanda kasih-Mu di tengah dunia yang membutuhkan pertolongan ini. Jadikanlah kami sebagai pembawa damai di tengah dunia yang terus terpecah. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: We could turn a city like Rise.

0: 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Senin 12 Oktober 2026. Tiga informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat. Kemendagri rampungkan verifikasi lapangan 44 desa persiapan di Sumba Timur. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Cantika Ajali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak risiko kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
2: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini, mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG. Diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
3: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu, ya tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
1: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menipisnya ketersediaan air pada musim kering tidak hanya berdampak pada pertumbuhan tanaman, tetapi juga dapat meningkatkan resiko serangan organisme penggangguan tumbuhan atau hama pada lahan pertanian. Kepala Seksi Pengamatan dan Peralaman, peramalan organisme pengganggu tumbuhan, Asma Kurniawati Karim mengatakan, kondisi kekeringan dapat mempengaruhi pola tanam petani. Ketika ketersediaan air terbatas, penanaman menjadi tidak serentak dan kondisi tersebut dapat memicu munculnya sejumlah hama. Kondisi cuaca yang lebih

0: panas dan kering juga dapat mendukung perkembangan sejumlah jenis hama. Asma mengatakan, petugas pertanian melalui unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD proteksi tanaman terus melakukan pemantauan, identifikasi, serta memberikan edukasi kepada petani mengenai potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Petani juga dihimbau menerapkan pengendalian hama secara terpadu. Dengan penggunaan pestisida kimia, menurut Asmat sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah upaya pengendalian lainnya dilakukan. Menurutnya, kondisi tanaman yang mengalami kekeringan juga menjadi tantangan tersendiri karena tanaman dapat menjadi lebih rentan apabila tidak mendapatkan air dan unsur hara yang cukup. Karena itu, petani diminta tidak hanya memperhatikan ketersediaan air untuk memastikan tanaman dapat tumbuh hingga panen, tetapi juga melakukan pengamatan secara rutin terhadap kemungkinan munculnya hama dan penyakit. Dengan pengelolaan air yang baik, pola tanam yang lebih serentak serta pemantauan hama secara rutin, risiko kehilangan hasil akibat kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan diharapkan dapat ditekan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
2: Perhatikan dong yang jauh-jauh, karena kita 35 DPR itu ada kepentingan masing-masing setiap fraksi dengan dia punya daerah. Dari Pak Bupati kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat berhenti, beta dan Pak Bupati masa jabatan mau semua selesai, Pak Bupati perhatikan rumah. Begitu ya Pak Bupati, dan megang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
1: Camat Nekamese, Julia Saraswati, menjelaskan sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
3: Kita ketahui bersama pembangunan jalan juga di Oeana sampai tembus sampai ke Kecamatan Debendu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sondai juga satu paket jalan juga sudah realisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
1: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kemendagri rampungkan verifikasi lapangan 44 desa persiapan di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Bolik.
4: Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merampungkan verifikasi faktual lapangan terhadap 44 desa persiapan di Kabupaten Sumba Timur. Direktur Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa, Dr. Anda Luce Aneke Tabalujan, MPD, menyatakan tahapan selanjutnya adalah verifikasi sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri dengan agenda pemaparan kembali kesiapan 44 desa oleh pemerintah daerah.
5: Nanti saya mewakili tim penataan desa tingkat pusat. Malam ini kami telah menyelesaikan verifikasi faktual lapangan di 44 desa persiapan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri, kita akan tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan verifikasi akhir dengan agenda untuk Pemda menyiapkan atau mengekspos kembali 44 desa yang diusulkan tersebut. Untuk penjadwalan itu akan ditentukan sesuai dengan kesiapan dari Pemda sendiri.
4: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas pelaksanaan verifikasi tersebut, pemerintah daerah berharap proses selanjutnya dapat berjalan lancar hingga 44 desa persiapan ditetapkan menjadi desa definitif sehingga dapat mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Saya atas nama pemerintah daerah untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah melaksanakan verifikasi faktual di 44 desa persiapan di Kabupaten Sumba Timur. Tentu ini adalah tahap akhir untuk memverifikasi tingkat wilayah dan kami berharap dalam proses selanjutnya di kementerian akan berproses untuk kita berupaya agar desa-desa ini menjadi desa definitif sehingga tujuan dari penetapan sebagai desa persiapan dan menuju desa definitif tujuan akhirnya adalah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang ujungnya adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat di 44 desa persiapan.
4: Lucia Aneka menjelaskan berbagai persyaratan dan temuan selama verifikasi lapangan telah diklarifikasi dan akan menjadi bahan pembahasan pada tahap akhir. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar pemberian rekomendasi mengenai kelayakan 44 desa persiapan untuk memperoleh kode desa definitif. Penjadwalannya verifikasi akhir akan disesuaikan dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Salah satu upaya dalam menekan angka kecelakaan, Satlantas Polres Kupang telah melakukan sejumlah langkah strategis. Berikut laporan Aris Lake.
7: Kanit Lantas Polres Kupang Ibda Wilton Manafe menyampaikan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Kupang juga telah mengarahkan para jajaran kanit untuk memaksimalkan edukasi keselamatan kepada pelajar SMA yang masuk usia produktif. Satlantas juga telah bekerja sama dengan 5 pilar keselamatan lalu lintas untuk pembatasan operasional kendaraan roda 10 ke atas pada jam ramai pukul 06.00 hingga 08.00 WITA. Selain itu, Satlantas juga telah membangun monumen kecelakaan berupa kendaraan ringsek di atas tugu di Jalan Timuraya Oebelo. Monumen tersebut menjadi pengingat bagi pengendara. Edukasi keselamatan juga terus digencarkan melalui media sosial Satlantas Polres Kupang, Humas Polres Kupang, dan media massa baik cetak elektronik maupun online.
8: Memaksimalkan, lakukan sosialisasi ya, kepada anak-anak. Mungkin yang masih seumuran sekolah, itu SMA, umur-umur produktif itu kami lakukan sosialisasi itu di sekolah-sekolah, memberikan mereka itu pengetahuan terkait dengan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Dari Bapak Kasat Lantas, bekerja sama dengan 5 pilar, melakukan pembatasan operasional untuk kendaraan roda 10 ke atas ya, pada saat jam-jam ramai itu. Jadi jam-jam ramai itu dia kisaran dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi itu biasanya kan volume kendaraannya naik karena kebutuhan masyarakat menggunakan jalan raya itu tinggi pada saat itu.
7: Lebih lanjut, Ibda Wilton mengingatkan Jalan Timur Raya merupakan jalur sentral yang menghubungkan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, hingga negara Timor Leste. Oleh karena itu, pengendara diminta berhati-hati istirahat jika lelah, memakai helm bagi pengguna roda 2 dan sabuk pengaman bagi roda 4, serta tidak membawa muatan yang berlebihan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar patroli gabungan oleh Satgas Bais TNI, Satgas SGI bersama Posnapan dipimpin langsung dan Posnapan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat, Yornar Met 15, Kerendra Kapten ARM Andi F. Rizal, menemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan RI RDTI di Desa Napa, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Dalam siaran pers diterima RRI, saat melaksanakan penyisiran, tim patroli gabungan menemukan adanya tumpukan barang yang disamarkan dengan menggunakan dedaunan dan berada di sekitar patok BSP nomor 262. Setelah dilakukan pengecekan oleh Posnapan, Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat ditemukan 15 jerigen atau 255 liter yang diduga berisi BBM jenis Pertalite dan minyak tanah yang disembunyikan di lokasi tersebut. Tim patroli gabungan kemudian melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi penemuan barang untuk mencari keberadaan pemiliknya. Namun pendengar, setelah dilakukan penyisiran, tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan pemilik barang tersebut. Kegiatan patroli gabungan Satgas Bais TNI, Satgas SGI bersama Posnapan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat merupakan langkah preventif dan represif terbatas dalam rangka mencegah serta mendeteksi aktivitas ilegal di wilayah perbatasan RI RDTI, khususnya pada jalur-jalur yang tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkannya untuk kegiatan penyelundupan. Pendengar, ditemukannya BBM jenis Pertalite dan minyak tanah dalam jerigen yang disembunyikan menunjukkan adanya potensi aktivitas penyalahgunaan distribusi BBM dan penyelundupan lintas batas. Modus penyamaran dengan dedaunan menunjukkan adanya upaya untuk menghindari pendeteksian oleh aparat yang melaksanakan patroli.
9: Informasi olahraga.
0: Kontingen Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menunjukkan prestasi gemilang di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali. Tercatat hasilnya hingga Sabtu 10 Oktober 2026 siang, kontingen Kota Kupang sudah mengantongi 3 medali emas dan 4 medali perak. Selengkapnya Alotani melaporkan.
10: Hasil prestasi atlet-atlet Kempo NTT di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026 mendapat apresiasi pengurus dan berbagai kalangan aktivis olahraga di NTT. Juli Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT kepada RRI Sabtu kemarin merasa bangga dan haru melihat prestasi yang diukir atlet-atlet Kempo NTT yang mengikuti kejurnas dimaksud. Menurutnya, kontingen Kota Kupang dari Nusa Tenggara Timur yang berkekuatan 31 atlet merupakan kensi-kensi terbaik dan menjadi pilihan untuk dipersiapkan ke jenjang berikutnya. Wakil Ketua 2 Perkemi NTT, Dr. Alfonsus Tidorus menyampaikan, prestasi tersebut merupakan sebuah penantian dari hasil latihan keras dan terukur.
11: Praktis atlet yang datang main di antar kota ini itu 14 orang dari atlet TPLD yang memang disiapkan oleh pemerintah provinsi dengan pola pembinaannya itu yang sudah dilakukan dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ini juga dalam momentum ini kita berharap sekali memang prestasi yang diraih ini menjadi indikator yang kuat sekali untuk prestasi kita di provinsi NTT untuk atlet-atlet NTT dalam mempersiapkan diri menuju PON.
10: Menanggapi prestasi para atlet Kempo NTT, pengamat olahraga Unkris Kupang, Dr. Andreas J.F. Lumba mengatakan hasil yang diperoleh merupakan bukti keseriusan dan ketekunan latihan rutin atlet dan pelatih Kempo NTT di Kota Kupang. Ia berpendapat bahwa untuk meraih prestasi, maka harus ada pembenahan latihan yang lebih intens, disiplin dan tekun, serta persiapan atlet berjenjang, sebagaimana yang ditunjukkan atlet-atlet Kempo Kota Kupang di Kejurnas Bupati Badung Cup 2026.
12: Kejuaraan untuk menentukan kualitas kita dari hasil proses latihan kan. Untuk itu kita tetap berjuang karena sasaran kita itu menurut Ibu Ketua pada beberapa dan itu dukungan yang luar biasa dari Ibu Ketua bahkan semua pengurus. Sehingga Ibu Ketua mengambil semua kejuaraan, meminta untuk kita harus bekerja maksimal di setiap kejuaraan dan saya saran untuk harus ada evaluasi.
10: Perkemi NTT terus berkomitmen mempersiapkan atlet-atlet Kempo menghadapi berbagai event, terutama persiapan PON, di mana NTT akan menjadi tuan rumah cabang olahraga Kempo tahun 2028. Harapannya, prestasi yang diraih saat ini menjadi tolok ukur meraih medali emas di PON nantinya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat. Kemendagri rampungkan verifikasi lapangan 44 desa persiapan di Sumba Timur. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Jali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi dan kembali kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selamat hari Senin, selamat menikmati minggu yang baru, selamat bekerja, semangat, jangan lupa sarapan, jangan lupa doa ke Yang Maha Kuasa selalu dilindungi, dan jangan lupa tetap sehat, tetap berbahagia. Apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga menjadi berkat buat banyak orang.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Baik, pendengar Anda dalam beragam informasi. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 11 Oktober 2026. Pada pertemuan terakhir di Kairo April 2025, kedua pemimpin sepakat meningkatkan hubungan Indonesia dan Mesir menjadi kemitraan strategis. Dalam pertemuan di Istana Al-Tihadiyah Kairo 12 April 2025 yang lalu, kedua kepala negara membahas sejumlah isu strategis termasuk dinamika geopolitik Timur Tengah dan situasi di Gaza. Kedua pemimpin membicarakan penguatan kerjasama ekonomi, pendidikan, dan pertanian. Pertemuan ini menghasilkan penandatanganan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir. Kesepakatan ini menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua negara menyatakan komitmen memperluas kerjasama politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, budaya, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Penguatan hubungan ini didasarkan pada nilai keadilan, saling menghormati, dan saling percaya. Hubungan Indonesia dan Mesir memiliki sejarah panjang, termasuk dalam hubungan diplomatik dan kerjasama di dunia Islam. Dan pendengar, peningkatan status menjadi kemitraan strategis pada April 2025 ini menandai upaya kedua negara mempererat hubungan bilateral secara lebih terstruktur.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada Moto Mandalika Minggu 11 Oktober 2026. Sementara itu, Maxima Qualis memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung naik ke urutan ke-6 sebelum menempati posisi ke-5. Di barisan depan, Qualis melesat ke posisi ke-2 dari urutan ke-6, sedangkan David Almansa memimpin balapan. Memasuki lapangan kedua, Veda sempat menempati posisi ke-2 sebelum disalip oleh Adrian Fernandez. Qualis kemudian mengambil alih pimpinan setelah Almansa melakukan kesalahan dan turun ke urutan ke-8. Pendengar, memasuki lapangan ke-15 pun, Veda kembali berada di posisi ke-7 sebelum menyalipini dan Rico Salmela. Ia sempat naik ke urutan ke-5, tetapi jarak 2,5 detik dari Matteo Bertella yang menyulitkan upayanya merebut posisi ke-4. Sementara itu, pendengar, 10 poin di Mandalika membuat Veda naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara, dan pembalap asal Gunung Kidul ini mengumpulkan 115 poin dan 2 podium pada musim 2026. Informasi lainnya pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Baik, pendengar, Bupati Sumba Barat Yohanes Dede SH melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 kepala sekolah jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan berlangsung di aula kantor Bupati Sumba Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat pendampingan dan kepemimpinan kualitas pendidikan daerah. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten sekda, Ketua TPPKK, Ketua DPRD, dan unsur Forkopimda, serta rohaniawan dan para saksi. Dalam sambutannya, Yohanes Dede menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab ya. Ia meminta para pejabat yang dilantik menjunjung tinggi disiplin, integritas, kejujuran, serta nilai-nilai spiritual dalam memimpin satuan pendidikan dan membentuk karakter generasi muda. Bupati mengingatkan agar kepala sekolah tidak hanya berorientasi pada jabatan yang diemban, tetapi juga mengutamakan kontribusi nyata bagi kemajuan sekolah. Ia menekankan pentingnya koordinasi, keterlibatan orang tua, murid, serta komunikasi terbuka untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Pendengar, menutup sambutannya, Yohanes Dede menyampaikan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang menerima amanah baru. Ia berharap para pemimpin sekolah mampu membangun budaya kerja positif, menjaga martabat jabatan, dan meningkatkan mutu pembelajaran demi melahirkan generasi Sumba Barat yang cerdas, berkarakter, disiplin, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Kita masih akan dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Pendengar, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif. Salah satu bentuk pelayanan tersebut terlihat dalam pengurusan akta kematian yang dapat diselesaikan pada hari yang sama apabila persyaratan telah lengkap dan mendapat persetujuan pejabat berwenang. Pelayanan yang cepat ini menjadi bentuk komitmen Dukcapil Sumba Barat dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan. Dalam situasi duka, keluarga yang ditinggalkan tentu membutuhkan pelayanan yang tidak berbelit-belit agar dokumen penting dapat segera diperoleh untuk keperluan administrasi selanjutnya. Salah satu petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Muhammad Zidan, ASN pada Dinas Dukcapil Sumba Barat. Saat bertugas, ia melayani masyarakat dengan ramah, tanggap, dan berupaya memastikan setiap kebutuhan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pengurusan akta kematian, berkas yang telah memenuhi persyaratan diproses untuk mendapatkan persetujuan langsung dari Kepala Dinas Dukcapil Sumba Barat dengan alur pelayanan tertentu ya. Dokumen dapat diterbitkan pada hari yang sama apabila memang seluruh tahapan verifikasi dan persetujuan telah selesai. Pendengar, selain mengedepankan kecepatan, Dukcapil Sumba Barat memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses administrasi kependudukan. Pemanfaatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses dokumen, serta memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat tanpa mengabaikan ketelitian dan ketentuan yang berlaku. Sikap ramah dan cepat tanggap ini ditunjukkan petugas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pendengar, sudah pukul 7 lewat 7 waktu Indonesia Tengah ya, dan Anda akan masih dalam ragam informasi hingga pukul 8. Yang baru sampai kantor, selamat beraktivitas, selamat melaksanakan tugas hari ini. Semoga selalu sehat, jangan lupa sarapan pendengar agar tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Dan jangan lupa terus kunjungi portal resmi kami ya di www.rri.co.id.

Sahabat Kreatif, setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Sejarah Hari Perempuan Internasional bermula dari peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1909. Kala itu para buruh wanita yang bekerja di pabrik garment di kota New York melakukan aksi mogok memprotes kondisi kerja mereka. Sikap tersebut rupanya mendapat penghormatan dari Partai Sosialis. Setahun kemudian pendukung sosialis bertemu di Kopenhagen dan menetapkan Hari Perempuan untuk menghormati gerakan hak-hak perempuan dan mendorong dukungan agar para kaum hawa juga bisa ikut pemilu. Hari Perempuan Internasional diperingati pertama kali pada 19 Maret di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss di tahun 1911. Para perempuan tersebut membuat demonstrasi pada 8 Maret 1914 untuk menentang Perang Dunia Pertama. Selanjutnya pada 8 Maret 1917, demonstrasi juga dilakukan oleh para perempuan di Petrograd yang memicu terjadinya revolusi Rusia. Barulah 60 tahun kemudian, Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tanggal 8 Maret. Tujuan perayaan Hari Perempuan bagi seluruh perempuan di dunia ini adalah merangkul masyarakat untuk maju dan beraksi, membantu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, hari ini juga merupakan perayaan pencapaian para perempuan dalam segala bidang, baik bidang politik maupun sosial.

Hari Persahabatan Internasional tanggal 30 Juli diresmikan PBB sejak 27 April 2011. Ini merupakan sebuah inisiatif UNESCO yang membuat proposal dan diberikan ke PBB pada 1997. Masyarakat di penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar hashtag Friendship Day di media sosial. Paraguay tempat pertama kali dirayakannya Hari Persahabatan. Ide dari Hari Persahabatan Dunia ini pertama kali diusulkan pada 20 Juli 1958 oleh Dr. Ramon Artemio Bracco selama makan malam dengan teman-temannya di Puerto Pinasco, sebuah kota di Sungai Paraguay. Perayaan Hari Persahabatan terjadi pada tanggal yang berbeda di tiap-tiap negara, seperti India yang merayakannya pada minggu pertama bulan Agustus, lalu Berlin, Ohio yang jatuh pada 8 April setiap tahun.

Baik, pendengar terima kasih masih mendengarkan kami dalam ragam informasi ya hingga pukul 8. Sebanyak 313 industri kecil dan menengah mendapat pembinaan Kementerian Perindustrian untuk mendukung ekspor sepanjang 2026 triwulan 3. Dari data tersebut, 98 IKM atau 31% telah diekspor, sedangkan 215 IKM atau 69% berpotensi ekspor. Saat ditemui RRI pada Kamis 8 Oktober 2026, Kemenperin Reni Yanita dalam keterangannya mengutip potensi IKM untuk masuk pasar global masih sangat besar. Karena itu pembinaan perlu dikawal dari peningkatan kapasitas produksi, kualitas, dan standardisasi produk. Sampai nanti akses pasar dan pertemuan dengan calon pembeli. Dan pendengar diberitahukan juga dukungan kepada IKM mencakup restrukturisasi mesin dan peralatan kemitraan serta sertifikat terkait keamanan pangan. Fasilitas ini menjadi bagian dari pembinaan IKM untuk mendukung pengembangan usaha. IKM itu sekali lagi industri kecil dan menengah. Menjawab tantangan ini, Ditjen IKMA menjalankan program peningkatan daya saing melalui sejumlah instrumennya, bentuknya melalui akses pembiayaan, bahan baku, teknologi, sarana produksi, kualitas produk, keahlian SDM, peluang pasar, dan penguatan kemitraan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat rantai pasok IKM dengan industri besar maupun sektor ekonomi lainnya. Pembinaan ini ditujukan untuk meningkatkan penetrasi produk IKM ke pasar produk. Menteri Perindustrian Muhammad Samuji juga meminta pembinaan memprioritaskan IKM yang berorientasi ekspor. Perkembangan ini menurutnya semakin membuka peluang bagi pelaku industri kecil dan menengah untuk menjangkau konsumen di luar negeri. Pendengar, informasi lainnya Anda bisa akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Penemu komputer pertama, Charles Babbage, dikenal sebagai salah satu pelopor atau penemu dari komputer pertama kali. Charles Babbage merupakan salah seorang ilmuwan di dunia yang tercatat sebagai penemu komputer pertama. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Southwark, London, 26 Desember 1791. Dia adalah anak dari Benjamin Babbage, seorang banker. Kelebihannya dalam matematika sangat menonjol. Di usia 20 tahunan, Babbage bekerja sebagai seorang ahli matematika, terutama di bidang fungsi kalkulus. Tahun 1816, dia terpilih sebagai anggota Royal Society. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. The Charles Babbage Foundation memakai namanya untuk menghargai kontribusinya terhadap dunia komputer.

Khalifi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idrisi mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idrisi. Sementara pada tahun 1160, Al-Idrisi wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

Sir Timothy John Tim Berners-Lee lahir di London, Inggris 8 Juni 1955, dikenal sebagai penemu World Wide Web. Dialah ilmuwan komputer yang menemukan dan mengembangkan jaringan global maya atau WWW yang menjadikan tiga huruf kembar populer di dunia teknologi informasi. Dari hasil penemuan WWW, ia meraih berbagai macam penghargaan. Salah satunya adalah The Man Who Changed the World pada ajang penghargaan Mikhail Gorbachev 2011 di London. Dikatakan bahwa ternyata ide dari pembuatan website merupakan hasil dari keputusasaannya, dikarenakan situasi pada saat itu sangat sulit ketika dirinya bekerja di CERN, di mana sebagian besar teknologi yang berpusat pada website seperti hypertext, internet, multiphone, object text telah didesain, dan ia hanya perlu menaruh keseluruhan menjadi satu bagian. Fakta mengejutkan, ternyata WWW tidak dikomersialkan sama sekali. Tim Berners tidak mengambil satupun hasil dari ciptaannya. Bahkan, ia memberikan World Wide Web tanpa hak paten maupun royalti. Berners bahkan mengatakan bahwa jika ia tidak menciptakan WWW, maka orang lain mungkin akan mengemukakan ide tersebut secara bebas nantinya.